Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoicism. Dalam buku ini, Stoicism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoicism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Hari ini pendengar, 14 Juni diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara. Salah satu yang paling dikenal adalah Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela di seluruh dunia. Selain itu juga, masyarakat juga diajak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah. Ada juga beberapa peringatan hari ini tanggal 14 Juni yang dilansir melalui National Today. Dan hari ini sebagai Hari Mandi Internasional, karena tanggal 14 Juni juga diperingati sebagai Hari Mandi Internasional, peringatan unik tersebut mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk relaksasi dan perawatan diri. Hari Mandi Internasional sering dikaitkan dengan kisah ilmuwan Yunani kuno Archimedes. Ia disebut menemukan prinsip perpindahan volume saat berendam di bak mandi. Peringatan ini juga tidak berkaitan dengan aktivitas mandi sehari-hari. Hari ini tersebut juga mendorong rasa ingin tahu dan semangat belajar melalui sains sederhana. Selain itu juga, masyarakat Kepulauan Falkland juga memperingati 14 Juni sebagai Hari Pembebasan Falkland. Tanggal tersebut juga menandai berakhirnya konflik antara Inggris dan Argentina pada 1982. Di mana peringatan tersebut biasanya diisi upacara penghormatan dan peletakan karangan bunga, dan kegiatan itu dilakukan untuk mengenang korban serta para veteran perang. Hari Pembebasan Falkland juga menjadi simbol berakhirnya konflik bersenjata di wilayah tersebut, di mana momentum tersebut terus diperingati setiap tahun oleh masyarakat setempat. Ketiga peringatan tersebut juga memiliki pesan kemanusiaan yang berbeda, namun saling melengkapi mulai dari kepedulian kesehatan, pendidikan, hingga penghormatan terhadap sejarah. Nah, itu tadi pendengar beberapa hari peringatan hari ini, 14 Juni 2026. Dan kami masih akan hadir dengan informasi untuk Anda selanjutnya. Anda masih akan mendengarkan informasi-informasi bersama kami pendengar, dan juga bisa membaca laman resmi kami di rri.co.id dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda.

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana pelaksanaan ibadah haji 2026 telah memasuki fase akhir pemulangan jemaah ke tanah air. Proses pemulangan tersebut dijadwalkan selesai sepenuhnya pada 1 Juli 2026. Sebanyak 221.000 jemaah haji secara bertahap mulai kembali ke kampung halaman. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi kelancaran operasional perdana pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di mana menurutnya persiapan operasional sempat menghadapi tantangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan tersebut meledak hanya sekitar 1,5 bulan sebelum pemberangkatan kelompok terbang pertama. Dan salah satu langkah inovasi yang dilakukan Kemenhaj adalah menetapkan musyrif dini di hotel, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan spiritual langsung secara merata kepada jemaah. Karena pendengar, aspek transparansi juga diperkuat melalui kolaborasi erat bersama aparat penegak hukum, di mana sinergi tersebut berhasil mencegah keberangkatan 550 calon haji ilegal pada tahun ini. Evaluasi menyeluruh operasional haji akan dimulai dilakukan Sabtu 20 Juni 2026, di mana pondasi yang terbangun akan terus diperkokoh demi perlindungan jemaah. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya. Tetap bersama kami, akan ikuti lagu-lagu dan juga informasi terkini lainnya.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut, di mana video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube bisnis.com pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Karena menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan Have Moderation, Surat Sandi mengumumkan pembagian paket umroh dan juga modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 98,4%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Junior, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
8: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
9: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
10: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
11: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
10: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, yaitu informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19, yaitu ASEAN Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62 dan pemain belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Ispandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut karena menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan, di mana mantan bek Timnas Indonesia itu mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, itu juga menyoroti aspek kekompakan dan kondisi fisik pemain karena menurutnya kedua hal itu belum mencapai standar yang diharapkan. Karena itu, untuk meningkatkan kesiapan, Nova membuka peluang bagi timnya untuk menjalani lebih banyak uji coba. Timnas U19 Indonesia gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2024 dan langkah Mitiu Becker dan kawan-kawan terhenti setelah kalah 0-1 dari Australia pada babak semifinal. Garuda Nusantara selanjutnya akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 di Vientiane, Laos. Anak-anak asuhan Nova Arianto itu tergabung di grup H bersama Malaysia, Laos, dan Australia. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana 31 Agustus 2026. Setelah itu, pendengar, akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 dan Australia pada 6 September 2026. Juara grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20. Selain itu, 7 runner-up terbaik berhak mendapatkan tiket lolos ke kejuaraan yang berlangsung di Tiongkok itu. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampah kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, tekidop gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Entekong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari, dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Entekong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, di saat ini pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini untuk Anda selanjutnya. Pendengar, program cek kesehatan gratis di Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah kendala sejak diluncurkan pada tahun 2025. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Haryansah juga mengatakan bahwa kendala tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat. Pihaknya terus melakukan sosialisasi dan juga pendampingan kepada tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sanggau. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan CKG berjalan sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menambahkan kondisi tersebut membuat puskesmas harus memanfaatkan persediaan BMHP yang telah dialokasikan untuk pelayanan kesehatan reguler. Situasi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan, di mana menghadapi berbagai kendala. Ia menyebut pelaksanaan CKG di wilayah Kalimantan Barat tetap berjalan dengan bertahap. Ia berharap dukungan sarana dan pemahaman petugas terus meningkat sehingga target pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Oh yeah. Untuk informasi selanjutnya, peringat dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di RRI Sanggau di FM 97 MHz. Akan bersama Dini menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sanggau siang ini, edisi 14 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: To RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Idola Anak edisi hari ini 14 Juni 2026.
2: Halo adik-adik sahabat Idola Anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali Kak Janah bisa kembali menemani waktu bermain dan belajar adik-adik semuanya. Hari ini, Kak Janah punya dongeng yang seru sekali tentang seekor kelinci kecil yang belajar menjadi anak yang jujur. Tapi sebelum mendengarkan ceritanya, kita bernyanyi dulu yuk.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sanga. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau pagi ini ya.

0: dan pendengar ya, untuk menikmati hari minggunya nih ya bersama keluarga tercinta ya, saya akan hadirkan di Idola Anik hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Halo adik-adik sahabat Idola Anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali Kak Janeh bisa kembali menemani waktu bermain dan belajar adik-adik semuanya. Hari ini, Kak Janeh punya dongeng yang seru sekali tentang seekor kelinci kecil yang belajar menjadi anak yang jujur. Tapi sebelum mendengarkan ceritanya, kita bernyanyi dulu yuk.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Di hutan pelangi, hiduplah seorang kelinci kecil bernama Kiko. Kiko terkenal ramah dan suka membantu. Ia juga senang bermain bersama teman-temannya. Suatu pagi, ibu kelinci meminta Kiko mengantarkan sekeranjang wortel ke rumah nenek. Kiko menerima tugas itu dengan senang hati. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu tupai Momo yang mengajaknya bermain bola. "Hei Kiko, yuk kita bermain sebentar." Kiko berpikir, sementara saja pasti tidak apa-apa. Mereka pun bermain dengan riang. Nah, menurut adik-adik, apakah Kiko akan tetap ingat tugasnya? Kita lanjut setelah lagu-lagu berikut ya.

menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Permainan semakin seru. Tiba-tiba, pruk! Bola mengenai keranjang wortel. Wortel-wortel berguling ke sungai. Oh tidak! Teriak Kiko. Ia panik. Beberapa wortel berhasil diselamatkan, tetapi sebagian hanyut terbawa air. Kiko sedih sekali. Ia takut dimarahi ibunya. Akhirnya, ia tetap mengantarkan sisa wortel ke rumah nenek. Namun saat pulang, ibunya bertanya, "Kiko, kenapa wortelnya berkurang?" Karena takut, Kiko menjawab, "Mungkin diambil burung, Bu." Padahal, itu bukan kejadian sebenarnya. Adik-adik, apakah berbohong itu baik? Tentu tidak ya. Yuk kita istirahat sejenak dengan lagu-lagu yang ceria.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Malam harinya, Kiko tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kebohongannya. Hatinya terasa tidak nyaman. Keesokan harinya, ia bertemu burung hantu tua yang bijaksana. Burung hantu bertanya, "Mengapa wajahmu murung, Kiko?" Kiko pun menceritakan semuanya. Burung hantu berkata, "Kesalahan memang membuat kita takut. Tetapi, kejujuran akan membuat hati menjadi tenang." Kata-kata itu membuat Kiko berpikir. Nah, adik-adik, siapa yang pernah merasa tidak tenang setelah melakukan kesalahan? Kadang hati kita tahu loh, mana yang benar dan mana yang salah. Yuk, semangat lagi dengan lagu-lagu berikut.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

Setelah berpikir lama, Kiko memberanikan diri menemui ibunya. "Bu, sebenarnya aku tidak berkata jujur." Lalu Kiko menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa dirinya bermain bola dan menyebabkan wortel jatuh ke sungai. Kiko menunggu dimarahi, tapi ibunya justru memeluknya. "Terima kasih sudah berkata jujur." Kiko terkejut. Ibunya berkata, "Kesalahan bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan harus dijaga." Kiko merasa sangat lega. Wah, ternyata berkata jujur memang membutuhkan keberanian ya. Sekarang Kak Jana mau mengajak adik-adik menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama kelinci dalam cerita tadi? Yap, betul, Kiko. Pertanyaan kedua, apa kesalahan yang dilakukan Kiko? Ya, ia bermain hingga lupa tugas. Pertanyaan ketiga, apa pelajaran yang kita dapat? Yap, tepat sekali. Kita harus jujur dan berani mengakui kesalahan. Nah, jadi pesan hari ini adik-adik, jujur itu membuat orang lain percaya kepada kita. Jangan takut mengakui kesalahan, belajarlah bertanggung jawab dan jadilah anak yang dapat dipercaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Wah, adik-adik, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga cerita hari ini membuat kita semua semakin berani berkata jujur. Terima kasih sudah menemani Kak Jana di Idola Anak. Tetap rajin belajar, hormati orang tua, sayangi teman-teman, dan jangan lupa berdoa. Kak Jana pamit undur diri ya. Sampai jumpa di Idola Anak berikutnya. Dadah!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di dunia anak ya, karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika Olahraga.
2: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Freuler, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan paint area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Oke, pendengar ya, tadi sudah ada dengarkan di Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat ya, masih bersama Dini di sini pendengar ya di Sanggol Siang ini. Masih akan hadir ya, mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Doraemon!
3: Ah, Nobita!
2: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
3: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
2: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
4: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
2: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
3: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
4: Iya, jangan diulangi ya.

Oke, baik pendengar ya. Ini untuk informasi yang pertama yang sudah kami kutip dari rri.co.id, yaitu terkait dengan karakter koleksi populer Labubu ya pendengar ya, ini resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif ya antara Popmart dan FIFA. Nah, kolaborasi tersebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Mengutip dari Mixfell ya pendengar ya, koleksi bertajuk The Monster X FIFA itu juga menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor. Mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Dan selain itu juga pendengar ya, tersedia pula boneka vinil ya. Ini vinil plus. Kotak kejutan berisi gantungan, ya magnet kulkas multifungsi hingga gelas kaca. Kehadiran berbagai pilihan produk tersebut juga ditunjukkan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Nah, Labubu merupakan karakter yang diciptakan seniman Hong Kong ya Ka Sing Lung pada 2015. Karakter ini juga dikenal memiliki tampilan yang unik dengan gigi tajam dan ekspresi khas yang memadukan kesan lucu sekaligus misterius. Nah, popularitas Labubu pendengar ya ini meningkat pesat sepanjang 2025. Karakter tersebut tidak hanya menjadi incaran para kolektor tetapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya pop global. Nah, awalnya Labubu hadir sebagai bagian dari lini mainan kejutan ataupun blind box ya yang diproduksi Popmart. Namun dalam beberapa tahun terakhir ya popularitasnya terus berkembang hingga menjadi salah satu produk koleksi paling diminati dari berbagai negara.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Oke, pendengar, kita cukupkan ya di program Sanggau siang ini, karena selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Ragam Budaya. Silakan di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494.
1: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
3: Dua ayam.
2: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
1: Intermezzo.

0: Oke, dua buah lagu sudah Anda dengarkan ya pendengar ya. Tadi sudah ada apa ini ya? Pisah di ujung jalan Minang ya, dan juga Sungai Kapuas. Oke, ya silakan bergabung di 08 1157 56494 ya, 08 5753 810365 ya. Sejuk nih pendengar ya di siang hari ini di Sanggau gitu ya, apalagi di studio ya makin dingin ya. Ya jadi memang enak juga untuk kita istirahat gitu ya di hari Minggu ini ya, dengan cuaca seperti ini, karena memang kayaknya dari tadi subuh ya hujannya ini. Dan juga mungkin Anda yang lagi masak ya mungkin jam segini, atau lagi sedang menikmati makan siangnya bersama keluarga ataupun bersama orang-orang terkasih nih ya. Biasanya kalau weekend kayak gini kita enaknya makan berami gitu ya, kata orang Sanggau ya. Jadi panggil teman-teman gitu kan ramai, nanti baru nih masak apa aja. Wah terasa enak ya kalau udah rame-rame makannya. Oke pendengar, masih saya tunggu atensinya di 08 5753 810365 dan 08 1157 56 494. Saya terima dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Kak Dini.
0: Selamat siang Mbak Miati, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat selalu, padat job nih Kak Dini.
0: Padat job, wah mantap, alhamdulillah sesuatu.
1: Alhamdulillah, wah syukurillah.
0: Kalau banyak job.
1: Cuacanya sendu-sendu nih Kak.
0: Itulah sejuk, Mbak Miati bawaannya mata nih ngantuk kayak gitu kan.
1: Iya, ngopi loh.
0: Ngopi loh, ah, ngopi yang belum nih masalahnya. Oke, lagunya Mbak Miati apa nih?
1: Lagunya apa ya? Kopi Pahit dia lah Kak Dini.
0: Kopi Pahit dari siapa?
1: Dari DJ Arwo.
0: Kopi Pahit dari DJ Arwo.
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya.
1: Salamnya dirantau jalan dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Pagi aktivitas nih Kak Dini.
0: Oke, siaplah.
1: Ya, terima kasih.
0: Semangat ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Mbak Miati ya. Di penelpon yang pertama saya coba di WA-nya dulu nih ya, kayaknya ada yang gabung nih pendengar ya. Gitu ya. Oke, ini dengan Mama Indah ya di Ngabang. Mau request lagunya Buah Atiku dari Mirna ya. Salamnya dari A sampai Z buat yang lagi baca ya. Makasih, selamat siang di cuaca di Ngabang cuacanya mendung. Sama Mama Indah ya. Di sini juga mendung Mama Indah ya. Jadi pengennya makan apa ya, selain makan nih biasanya yang hangat-hangat emang enak juga nih ya Mama Indah ya. Oke, masih saya tunggu atensinya 08 5753 810365 ya. Kalau gitu saya hadirkan dulu dua buah lagunya untuk Anda, tetap bersama kami.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan,

maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Oke, dua buah lagu tadi sudah didengarkan kembali ya. Ini tadi dengan Mama Indah dan juga Mbak Miati. Oke, mungkin pendengar masih ingin bergabung, silahkan ya. Masih ada 29 menit ya, ini masih kurang lebih setengah jam lah ya kebersamaan kita di program Ragam Budaya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Dato' Uban, apa kabarnya?
1: Baik, sehat.
0: Oke, Dato' Uban mau request lagu apa?
1: Lagu Air Besar.
0: Air Besar?
1: Air Besar, lagu Melayu, Kabupaten Landak.
0: Air Besar ya?
1: Iya.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Sultan Dimas.
0: Siapa? Mohon maaf.
1: Sultan Dimas.
0: Sultan Dimas. Oke, kirim salamnya nih. Udah ketemu ya.
1: Salamnya Mak Indah, Mbah Kakong, Mbak Mola, Ai Patah Hati, yang lain dirangkul aja.
0: Oke, Ai Besar ya. Udah disiapin ya. Ya, terima kasih. Baik, dari ini ya. Dari Tauban. Oke, Ai Besar udah disiapkan lagunya nih. Baik, di belakangnya Tauban ya, silakan 0857 5381035 dan 0811575494 ya. Silakan gabung ya, baru aja satu buah lagu ini dari Landak ya pendengar real. Ini lagu Melayu, nanti kita akan dengarkan. Dan juga untuk Anda mungkin yang lagi dalam perjalanan juga nih ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya enggak ada ini berarti ternyata ada ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, apa kabarnya nih?
2: Dengan AI nih, AI kepo sepungkup nih.
0: Iya, apa kabarnya AI kepo?
2: Mau iya sanggau nih?
0: Iya kah?
2: Ya.
0: Jalan-jalan ya?
2: Jauh. Dapat lagu mbak?
0: Dapat, apa judulnya tuh?
2: Lagu Badio Holong ya, suka dengar lagu Buat Dua Holong dari Batak tuh.
0: Mardio Holong.
2: Buat Dua Holong.
0: Oke.
2: Oke.
0: Kirim salam ke siapa itu?
2: Untuk Mbak Penyi. Terus Bang Dendi, kakak Long yang golong tengah hari nih, makin mendung nih, tempat kami mendung nih.
0: Ya kak, sama lah sini pun gitu kak.
2: Bibi Yul terus. Mama sudah mau masuk. Masuk.
0: Ya, mesti.
2: Terus Bang Eko, Mbak Yuli, yang lain dia rangkul A sampai Z kah, Pak?
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Oke, untuk Ai Kepo ya, hati-hati Ai Kepo ya. Semoga sampai di Sanggau dengan selamat nih. Lagunya lagu Batak ya. Merdua Holong ya, nanti kita dengarkan ya. Oke, kalau gitu saya hadirkan kembali lagunya untuk Anda pendengar ya. Nanti kita akan bacakan WA-nya lagi untuk Anda, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh mak, yakinlah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Oke, baik pendengar ya. Ini saya bacakan dulu di WA-nya, juga sudah ada yang bergabung ya. Selamat siang Mbak. Ya, ini mau request lagunya Dayang Sebalu. Salamnya buat Mbak dan Aikepo dan semuanya. Saya sayangi. Oke. Ini dengan siapa ini kalau boleh tahu ya? Soalnya bingung juga gitu ya. Gak ada namanya gitu ya. Ini oke deh, yang pastinya lagunya juga udah saya siapin ya. Mungkin bisa gitu ya, kalau misalnya mau gabung ini dari siapa gitu ya, dari mana juga gitu ya, disebutin ya supaya enak gitu. Bingung nih kalau gak ada namanya gitu ya. Oke, kalau gitu saya langsung aja hadirkan lagunya. Ini ada Dayang Sebalu, tetap bersama kami.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili.

0: sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Oke, pendengar, kita cukupkan di Ragam Budaya siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Dan selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan Warta Siang.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: pertama-tama atas nama Pengen Ratu Surya Negara Raja Sanggau.
1: Kami tujuannya ini adalah dalam rangka bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi
2: Warta siang selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Pendengar, kepolisian Resor Sanggau mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Nobar Bola Gembira 2026 yang digelar LPP RRI Sanggau di Istana Surya Negara, Pamapta Polres Sanggau Ibda Rizky Yusuf Dwi Nuranto ini mengatakan masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana yang aman, tertib dan penuh kebersamaan. Menurutnya perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Ia menjelaskan Polres Sanggau mendukung berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, termasuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ibda Rizky mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas melalui 110 apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan kepolisian siap memberikan pelayanan dan respon cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Liga Anak Sanggau Volume 1 U15 resmi digelar sebagai wadah pembinaan positif bagi generasi muda melalui olahraga sepak bola. Kompetisi yang berlangsung di Gor Pancasila ini diharapkan dapat membentuk karakter, kreativitas, serta sportivitas anak-anak sejak dini.
3: Liga Anak Sanggau Volume 1 U15 dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan bagi anak-anak dan remaja melalui olahraga. Ketua Sanggau Soccer School S3 Najori mengatakan kegiatan olahraga menjadi salah satu cara untuk mengarahkan anak-anak dan remaja agar memanfaatkan waktu luang pada kegiatan yang bermanfaat. Ia mengungkapkan turnamen yang digelar di Gor Pancasila Sanggau itu tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi sarana membangun karakter, sportivitas, dan kreativitas anak-anak melalui sepak bola. Menurut Najori, antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap sepak bola. Kondisi tersebut menjadi motivasi bagi panitia untuk terus mengembangkan Liga Anak Sanggau pada penyelenggaraan berikutnya.
1: Kami tujuannya ini adalah dalam rangka bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kami ingin supaya permainan ini lebih sportif, ya, lebih kreatif pada anak-anak, terutama untuk anak-anak remaja kita, daripada kita bermain yang berkumpul yang tidak tentu arah. Hari ini kita memberikan satu pembinaan pada anak-anak.
3: Najori berharap Liga Anak Sanggau dapat terus menjadi ruang pembinaan yang positif bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Sanggau, bahkan Kalimantan Barat. Melalui kegiatan olahraga yang berkelanjutan, generasi muda diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus memperkuat karakter dan sportivitas sejak dini. Oktaverandi melaporkan.
2: Pengurus Istana Surya Negara Sanggau, Kadarullah, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia yang digelar di lingkungan Istana Surya Negara Sanggau. Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi yang pertama kali dilaksanakan di lokasi bersejarah tersebut.
4: Pengurus Istana Surya Negara Sanggau, Kandarullah, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia yang digelar di lingkungan Istana Surya Negara Sanggau. Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi yang pertama kali dilaksanakan di lokasi bersejarah tersebut. Ia mengungkapkan, Istana Surya Negara Sanggau terbuka untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran kegiatan nonton bareng menjadi bukti pemanfaatan ruang publik untuk mempererat kebersamaan warga. Ia menegaskan bahwa istana bukan hanya menjadi simbol sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena itu, pengelola mendukung berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
0: Ya, pertama-tama atas nama Pengen Ratu Surya Negara, Raja Sanggau, kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada TTRI dan RRI yang telah mengadakan Nobar Piala Dunia. Ini perdana yang dilaksanakan di Surya Negara. Ini suatu kehormatan bagi kami pihak sana, di mana istana ini adalah milik semua. Jadi semua bisa menggunakan tempat ini, dan alhamdulillah diadakan yang perdana di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk nobar ini atau kegiatan apapun yang bersifat kemasyarakatan. Ini istana akan selalu mendukung karena untuk kemaslahatan umat. Demikian.
4: Pada pertandingan antara Brasil melawan Maroko tersebut, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Kandarullah berharap kegiatan nonton bareng dapat memberikan pengalaman positif bagi masyarakat. Dukungan terhadap kegiatan publik juga diharapkan semakin memperkuat peran istana sebagai pusat kebersamaan dan interaksi sosial di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Kebutuhan guru di Kabupaten Sanggau pada tahun 2026 mencapai 5.803 orang, sementara jumlah guru yang tersedia baru sekitar 4.710 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 1.093 tenaga pendidik. Kondisi ini menjadi tantangan karena Kabupaten Sanggau memiliki sekitar 900 satuan pendidikan yang tersebar hingga wilayah pedalaman dan perbatasan. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap tingginya kebutuhan guru yang hingga kini belum terpenuhi secara optimal. Menurutnya, kekurangan guru yang terjadi ya mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pemerataan pendidikan di daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat menambah formasi ASN maupun menghadirkan kebijakan lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara berkelanjutan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Liga Anak Sanggau U15, wadah positif pembinaan karakter remaja, Istana Surya Negara dukung nobar Piala Dunia. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mutiara Pagi Islam.
18: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
17: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangoya. Dan tadi sudah kami hadirkan Warta Siang untuk Anda. Jelang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya akan hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Selama 1 jam setengah saya menemani Anda. Dan silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut dan Dokter Lakita Kak Dini.
0: Iya, selamat siang juga Mbak Miati ya. Masih banyak kegiatannya ini. Iya.
1: Gimana Kak?
0: Masih banyak kegiatannya?
1: Udah selesai sih, satu lagi nanti ke Sungai Mawang.
0: Oh iya Kak, oke deh.
1: Baru ngisi Kampung Tengah dulu Kak.
0: Sedap nih makannya nih.
1: Biar aman dulu Kampung Tengahnya.
0: Nanti baru lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa Mbak Miati?
1: Lagunya Sarapan.
0: Sarapan dari siapa?
1: Siapa yang bawanya lupa nih Kak.
0: Dangdut ya?
1: Ha, dangdut.
0: Sarapan, sarapan pagi.
1: Iya, sarapan pagi.
0: Dari Yusnia?
1: Ya itulah Kak.
0: Oke, atau mau dari Trisna Levia?
1: Yusnia aja Kak.
0: Yang mana?
1: Yang pertama, Yusnia.
0: Dari Yusnia, oke. Okay.
1: Iya. Salamnya teman-teman untuk Adini, semoga saya selalu dalam lingkungan Allah SWT sekeluarga tercinta. Buat Aja bersama temaneknya, Kak Long, ada Kakek Ririn, Kakek Endo, Kakek Uban, Pak Alek, Bunda Esti, gabung Bunda Esti, Pak El, Mbak Fakong yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali untuk Adini semua bertugas. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke baik ya, ini dari Mbak Miati ya. Nah, kita angkat kembali nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Udah sampai Sanggo dan nih kepo?
2: Udah sampai ke Entakai nih.
0: Entakai dah.
2: Bawa sawit sedikit ya, bawa sawit sedikit ya.
0: Iya kah? Woi, enggak apa-apa lah. Saldo dah tuh, nambah-nambah saldo dah tuh.
2: Ya. Dapat lagu, Mbak?
0: Dapat. Judulnya apa?
2: Lagu apa ya lagu ya? Ini yang susah nih.
0: Apa nak disiapkan dulu?
2: Gadis bukan perawan ya?
0: Gadis bukan perawan.
2: Oke. Iya.
0: Kirim salamnya.
2: Salamnya siapa yang masuk tadi? Bang Rahmat masukkan tadi.
0: Ini Mbak Miati.
2: Oh Mbak Miati, terus kakak ya Mama Miati tuh Aisyah Sunang. Nah, Mama Boboi udah masuk, Mama Boboi.
0: Mama Boboi enggak ada masuk nih, belum.
2: Aduh, Mama Boboi masuklah. Nih, Aiteh pun nunggu sih dengar suara Mama Boboi. Suka dengar suaranya. Itu kakak katanya.
0: Ya, Kak.
2: Terus. Nah, Kakak Long yang bergolong nih. Mbak Eko, Bang Eko. Terus, Kakek Uban. Terus, Bang Darul.
0: Oke.
2: Okay. Yang di Tokyo itu siapa nama tuh?
0: Bang Widi.
2: Ah, untuk Bang Widi. Salam kenal. Dari kepo ni di Sebungkup Sanggau. Siapa lagi ya? Mbak Dini ni?
0: Dini ni.
2: Untuk Mbak Dini sehat selalu, sehat keluarganya, pulangnya hati-hati. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Aikepo ya di Sebungkup. Kita angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Pak El?
3: Baik Mbak Dini.
0: Gimana gak siang hari ini di sana nih?
3: Tadi pagi sih mendung, sekarang udah cerah kadang nih.
0: Udah cerah ya, sama kayak orangnya kayaknya cerah gak nih?
3: Ya, memang cerah sama kayaknya loyo kayak ini lagi ngantuk nomor ini.
0: Oh iya kak,
3: kalau jam 1 bangun dari pagi tadi tuh.
0: Nonton bola kapan nih?
3: Ya.
0: Ih mantap, nonton tapi bola. Satu-satu.
3: Ya satu semua.
0: Sama seri deh.
3: Yang tadi. Yang jam 2 pun seri, yang jam 5 pun seri gak?
0: Itulah.
3: Mungkin dapat lagu beri
0: nih. Ini udah ada 2 sih ini Pak El.
3: Inilah. Soalnya ya. Dari rezeki sepuluh tahun dapat ya.
0: Apalah nih judulnya?
3: Lagunya Curang buat ini.
0: Curang dari?
3: Tapi yang persi itu persi ini. Persi Koplo. Dari. Yang aslinya itu. Letak Sigarto. Tapi yang persi Koplo.
0: Persi Koplo ya. Nanti Dini cari ya.
3: Ya.
0: Oke, kirim salamnya dulu silakan.
3: Ya, salamnya ya, tadi yang buat Mbak Miati, terima kasih salamnya. Buat Tai Kepo tadi, ada Kiobat, ada Bung Lenius, Bung Eko. Bung Eko kemana Mbak Dini?
0: Itulah udah lama, Dani sama kayak
3: lama Bung Boboy. Ada Mama Indah, Mama Boboy, ada Aisyah Senang, ada Kalong, ada Mbak Elsa juga, okay. Ada Bung Dendi. masalahnya buat Mbak Dini ya. Semoga sehat selalu Mbak Dini ya.
0: Amin.
3: Oke, selamat siang podang dulu. Lanjut adalah kita Mbak Dini.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Dari Pak L di ini Meliau ya. Oke, baik nih. Kita hadirkan dulu ya dua buah lagunya. Nanti saya akan undang Anda kembali di sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.
4: Dangdut adalah kita.

Gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. Satu nama manis kembali, buat 112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953, seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan

0: profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur.

0: 2 jam dengan WIB. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik ya. Ini saya angkat dulu teleponnya. Halo. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, Mama Indah.
1: Iya, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya sehat, cuacanya lagi mendung nih dari pagi sampai sekarang nih.
0: Nah, itulah ya, jadi dingin ya, sejuk ya.
1: Dingin sejuk nih.
0: Mama Indah, mari kasih apa Mama Indah?
1: Ikut lagunya Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta dari siapa?
1: Dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, oke. Okay. Silakan kirim salamnya Mama Indah.
1: Salamnya buat Dato Uban, Kak Long, Bi Yul, Mbak Yuli, Mbak Sisil, okay. Dato RJ, Bang Fael, Bang Dendi, yang lainnya dirangkut apa kucalinya Mbak ya?
0: Oke, baik Mama Indah.
1: Makasih Mbak Dini, sama siang.
0: Oke,
1: semoga selalu.
0: Selamat siang juga. Baik ya, lagu Mama Indah udah disiapkan ya. Dan di belakangnya Mama Indah saya terima kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Bang Lanius?
2: Puji Tuhan, baik, sehat. Ini cuacanya agak sendu-sendu nih, Mbak. Begitu.
0: Oke.
2: Ini saya mau pantun, dua pantun, Mbak ya. Begini pantunnya, Mbak ya. Pergi ke pasar, belilah jambu. Jangan lupa bawa serai. Mbak Dini, sehat selalu. Soal RI Sanggau, makin merdu selalu.
0: Okay.
2: Burung nuri hinggap di dahan, makan pisang sambil bersiul. Mbak Dini penyiar andalan, sehat selalu sampai tua nanti.
0: Oke, okay, ya. Baik.
2: Lagunya dari Ansa Gita, judulnya itu Adanya Cinta.
0: Adanya Cinta, kirim salamnya.
2: Dari Ansa Gita ya. Ya, salamnya tadi ada Bung Pael, terima kasih sapaannya ya. Kemudian ada siapa tuh? Semualah yang sudah bergabung, yang belum gabung, pesan singkat semuanya. Terima kasih buat Mbak Dini selalu. Itu saja Mbak Dini ya.
0: Oke. Okay,
2: terima kasih. Selamat siang kita.
0: Oke, okay, baik ya. Ini saya angkat kembali. Halo, selamat siang.
3: Sudah diangkat ya.
0: Halo. Halo Wanusu.
3: Halo.
0: Iya, Wanus apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Dini.
0: Gimana cuacanya di sana Wanusu?
3: Cuaca hari ini mendung, ini mau hujan sudah Mbak Dini.
0: Mau hujan ke di sana?
3: Iya. Kalau tadi pagi cerah, kalau ini hujan, mau hujan sudah.
0: Oh, sini malah udah mulai cerah nih.
3: Mbak Dini, saya menurut lagu judulnya Seri Intan ya.
0: Apa ini suaranya putus-putus nih?
3: Seribu satu janji.
0: Seribu satu janji dari siapa?
3: Dari Intan Syarifah.
0: Intan Syarifah, oke.
3: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Pael, Bang Putra Tolato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbak Kakung, Mama Yogi, Yuldi Sustaning Sangga, Pamasa, Parida, buat Bang Jali, buat Lanius, buat Sarah Hati, buat Asusang, ada pelajar Mbak Dini dari Azerbaijan.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke lagunya Mbak Dini?
0: Seribu satu janji dari Intan Syarifah.
3: Intan Syarifah.
0: Udah.
3: Oke. Sip.
0: Terima kasih. Oke, baik ya, ini dari Wanusu ya. Dan selanjutnya masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-57-56494 ya. Oke, kalau gitu saya coba angkat satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Imanabella, Mbak Dini, dari Sambas.
0: Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat. Cuacanya mendung, Mbak Dini.
0: Iya, ke. Kalau mendung-mendung gini nih, enak makan Indomie biasanya.
4: Iya, kah? Kalau saya sih minum kopi.
0: Minum kopi, sama lah. Saya sih ada gak nih kopi nih. Ngilangkan ngantuk ya, Pak.
4: Betul-betul.
0: Oke, gimana Bella ya? Cuman lagu, ini udah ada beberapa lagu nih.
4: Ya, ngojek aja lah sama Wan Yusuf.
0: Baik ya, nanti diputarin ya.
4: Ya, salam-salamnya dari A sampai Z aja Mbak Dini. Kasihan kawan yang di belakang gak kebagian nanti.
0: Oke, baik, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik, ini dari orang Sambas ya, 3 orang dan ya dari Sambas. Oke, kalau gitu saya putarkan dulu ya double lagunya, nanti takutnya gak keputar nih dengan lagu-lagu yang lain ya. Dan tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita nih. Semoga terhibur ya untuk semuanya dengan lagu yang udah saya putarin ya. Oke, masih saya hadirkan dulu nih ya. Lagunya ada Curang dan 1001 Janji nih ya pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar ya, ini saya bacakan di WA-nya ya, karena ada yang bergabung dari WA juga. Ya, Pro Dangdut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya ini tamu tengah, tamu malam minggu ya. Dan kirim salamnya, ya ini dari Abang Putra Segitiga Selatan ya. Untuk Bang Eko, Abu Dendi, Abu Kocai, Bang Madun ya, Touban ya, Mbak Ica, Kak Long yang cantik dan yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Abang Putra Segitiga Selatan. Baik, saya bacakan yang WA yang selanjutnya nih pendengar ya. Dari siapa ini? Siang Pro Dangdut. Ya, ini dengan Joto RJ. Mau request lagunya Kau Anak Haji ya. Aku Anak Pak Judi dari Wulan Tarina dan Santia ya. Nanti Santia Sari ya. Nanti kita coba cari ya. Dan salamnya katanya buat Mama Indah. Aisa senang, Bang Eko, Yuni, Yuli, Mola, Miati dan dari A sampai Z ya buat Mbak Dini. Selamat siang. Cuacanya berawan. Ya, ya dari JTRJ. Oke, terima kasih ya. Oke, pendengar, saya hadirkan kembali Dobo Lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.
0: Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya mungkin sebenarnya dipingkiskan tembang kembali. Nare lagu, hendak mina ama. Nare lagu. Nare. Ayam kampung. Anak kampung, anak haji.
3: Oke, Mbak Bulan saya turun ya. Saya ajak Bapak Ego mereka bergoyang pinggul.
2: Mungkin boleh untuk keluarga besar Bapak Peggy boleh ke panggung di sini sama anaknya juga. Mungkin boleh spesial dibingkiskan untuk Desa Kalembet.
3: Asik.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan kita cukupkan ya di Prodangdut untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau. Dan selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat yang akan ditemani dengan Sanggau sore ini bersama Ismailina hingga jelang pukul 19 ya waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini edisi Minggu ya 14 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama si Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi hari ini, saya akan awali dengan musik dan informasi untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Panitia Kerja Panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan sektor kehutanan. Yang mana langkah ini dilakukan dalam rangka penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dan tentunya Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menjelaskan bahwa revisi RUU Kehutanan dilakukan sebagai tindak lanjut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu yang menjadi perhatian berkaitan dengan pengaturan tanah adat dan perkembangan hukum kehutanan. Benar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan total bersama kami di 97 MHz.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah,

0: Bukanlah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
1: Dua tahun aku tidak mengerti alasan sebenarnya.
2: Coba kamu temui dan minta dia menjelaskan semuanya. Kamu masih menyimpan toh alamatnya?

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini masih kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id, yang mana keberhasilan program makan bergizi gratis MBK tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Oleh sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan, dan penguatan ini tentu juga sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. Nah, pendengar, BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Pendengar, informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan terus dengarkan RRI Tikong dan juga Sanggau di frekuensi 97 dan 99.9 MHz.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
1: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
6: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
20: Ya, benar informasi untuk Anda selanjutnya ini adalah terkait dengan animo masyarakat dunia termasuk Indonesia terhadap Piala Dunia 2026 sangat besar. Banyak masyarakat menjagokan tim-tim unggulan seperti Argentina, Portugal, Jerman, Brasil, Spanyol hingga Belanda menjuarai Piala Dunia 2026. Dalam hal jago menjagokan tim, anggota DPR fraksi anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka juga punya jagoan dalam Piala Dunia 2026. Yang mana ia tentunya jika dulu menjagokan Brasil, saat ini ia mengaku mendukung tim yang menggaungkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pendengar, jikalau dipaksa untuk memilih, Rieke menuturkan sangat simpati pada tim-tim dari negara yang sedang berjuang melawan ketidakadilan global. Misalnya tim yang berani bersuara untuk gencatan senjata di Palestina atau tim pengungsi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Iya, pendengar, saatnya saya ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro1 Pontianak mengikuti Warata Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Total bersama kami di 97 MHz.
2: Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
3: 100 juta rupiah. Atas bantuan permodalan itu, kini Suhardi mampu merangkul banyak petani di wilayah Kabupaten Mempawah. Ia tidak hanya fokus pada komunitas jahe yang menjadi produk unggulan, tetapi juga komunitas lainnya, seperti tomat, semangka, melon, jagung, hingga jengkol juga turut diekspor ke Malaysia.
4: Awal mulanya, iya bang, saya ambil PRI itu 100 juta dulu. Tapi yang pertama sudah selesai. Pokoknya saya dua kali ambil, yang kedua ini belum selesai, tinggal setengah perjalanan. Iya, kalau 1,5 tahun sih sudah dapat, sudah.
3: Fenomena ini pun mendapat tanggapan positif dari pengamat ekonomi Universitas Tanjung Pura Muhammad Fahmi. Menurut Fahmi, suntikan dana lebih dari 100 triliun ke himpunan bank milik negara atau Himbara memang dirancang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan kompetitif bagi pelaku usaha.
5: Pastilah dari sekian dana yang dikucurkan itu ke perbankan Himbara ini. Nah, ini logikanya, yakin saya yang namanya tingkat suku bunganya atau nisbah bagi hasil segala macam itu pasti akan sangat kompetitif. Pasti akan sangat menarik ketika usaha UMKM ini layak untuk dibiayai oleh perbankan atau diberikan kredit oleh perbankan ini.
3: Fahmi menambahkan agar UMKM benar-benar mampu naik kelas diperlukan sinergi antar pihak. Mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas, seperti koperasi, sangat krusial dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, manajemen keuangan, hingga pemasaran. Menurut Fahmi, keberhasilan Suhardi di Kabupaten Mempawah menjadi bukti nyata. Ketika akses permodalan bertemu dengan pengelola yang profesional, maka sektor pertanian lokal mampu menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh. Muhammad Rokib melaporkan.
6: Upaya memperluas sertifikasi halal di Kalimantan Barat terus dilakukan. Tak hanya menggandeng pemerintah dalam pembinaan UMKM, LPPOM MUI Kalbar juga memperkuat kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong semakin banyak pelaku usaha memiliki sertifikat halal.
7: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI Kalimantan Barat terus memperluas kemitraan guna meningkatkan jumlah produk dan pelaku usaha bersertifikat halal. Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pendampingan UMKM, LPPOM MUI Kalbar juga mulai menggandeng sejumlah perusahaan swasta untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Auditor halal LPPOM MUI Kalbar, Didi Aryati, mengatakan kolaborasi tersebut mencakup pelaku usaha besar hingga UMKM di Kota Pontianak.
8: Yang swasta, kita beberapa pengusaha-pengusaha besar ya, baik itu yang bergerak di bidang contohnya CPO yang cukup besar, kita juga sudah kerjasama dalam sertifikasi halal, dan khususnya terkait dengan UMKM yang ada di Kota Pontianak, kita terus untuk kerjasama, baik itu di bidang apa literasi maupun pengurusan sertifikasi.
7: Outputnya gimana Pak yang sudah terlihat?
8: Outputnya alhamdulillah untuk di Kota Pontianak kita lihat data trennya berkaitan dengan sertifikasi halal cukup bagus dari tahun ke tahun.
7: Didik menambahkan tren sertifikasi halal di Kota Pontianak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Masyarakat juga dapat mengecek status halal suatu produk melalui situs BPJPH dan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran kepada Satgas Halal maupun LP POM MUI Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Yayasan Parapreneur berupaya meningkatkan daya saing penyandang disabilitas melalui berbagai pelatihan keterampilan. Berikut kita simak laporannya.
7: Yayasan Parapreneur terus mencoba stop disabilitas sebagai gimmick dan hanya sebagai pemenuhan kuota saat ada pelatihan-pelatihan, di antaranya termasuk dalam pelatihan UMKM. Hanya saja yang menjadi persoalan masih minimnya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Penggiat Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia, Musta'ad Saman, mengaku dari banyak program yang dilaksanakan, diantaranya meningkatkan keahlian skill terlebih dahulu.
9: Yayasan Parapreneur Indonesia sudah mengklaster kawan-kawan penyandang disabilitas. 2-3 orang, 2-3 orang kita jadikan satu untuk bekali pelatihan dan kita buatkan usaha langsung bekerja. Keberlanjutan ini yang paling penting. Kalau kami di Yayasan Parapreneur Indonesia, siapa yang sudah ikut pelatihan itu harus langsung bekerja. Karena kita sudah banyak hal, kalau di bidang UMKM, ekonomi, mungkin sudah pernah dengar kafe 1/2 kopi tiam disepakat 2. Nah, itu sebenarnya hanya tempat kami bertemu bagi kawan-kawan penyandang disabilitas. Banyak orang tua yang menitipkan anaknya di sana. Jadi kita sudah harus mulai merubah paradigma. Mempunyai anak disabilitas, jangan malu.
7: Namun yang sudah masuk ke dalam klaster-klaster memang sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan langsung dibuatkan unit-unit usaha. Yayasan Parapreneur membuka diri kepada semua orang, baik pemerintah maupun BUMN, BUMD yang punya perhatian terhadap disabilitas untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas melalui kemandiriannya di lembaga Preneur. Hermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
6: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Ketersediaan dokter spesialis dan dukungan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit daerah. Melalui Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak, berbagai tantangan tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat.
11: Pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di Kota Pontianak mendapat perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Sambas Susanti yang menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurut Susanti, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan berlangsung lambat. Karena itu, Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain persoalan pelayanan, rumah sakit daerah juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Di RSUD Sambas misalnya, keterbatasan dokter spesialis serta kebutuhan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai, terutama bagi rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan.
12: RSUD itu terkesan didengar di luar itu pelayanan yang terbatas, pelayanan yang lama, lelet. Nah, jadi dengan Rakernas Arsada yang hampir sudah beberapa kali kami laksanakan, kami berusaha memutuskan ada ART tahun depan supaya dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan di seluruh rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Jadi makanya sekarang kegiatan asosiasi Arsada itu memang sangat penting untuk merumuskan pelayanan, peningkatan-peningkatan pelayanan yang diperlukan oleh seluruh rumah sakit daerah khususnya yang ada di Indonesia.
11: Melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Palupi Rahayuningtyas mengemukakan keberhasilan transformasi sakit daerah tidak terlepas dari aspek keuangan.
13: Kita juga menyadari bahwa keberhasilan transformasi rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari penguatan aspek keuangan. Bahwa pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mengembangkan fasilitas, serta berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusia.
11: Rakernas Arsada ke-16 yang berlangsung hingga 13 Juni 2026 di Pontianak diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan rumah sakit daerah yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat. Syamsani melaporkan.
6: RSUD Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan lainnya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
14: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa, dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
15: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
14: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad Jun Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memberikan edukasi kepada generasi muda untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah. Berikut kita simak laporannya.
16: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen menutup tempat pemrosesan akhir atau TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan menggantikannya dengan sistem sanitary landfill. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh daerah menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka paling lambat Agustus 2026. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, saat menjadi narasumber dalam talk show bersama RRI Sintang yang bertemakan Generasi Muda Sintang Melawan Krisis Sampah pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Siti mengungkapkan bahwa volume sampah di Kabupaten Sintang saat ini mencapai sekitar 125 hingga 170 ton per hari. Menurutnya, upaya penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya dapat dikelola langsung dari sumbernya. Sampah organik seperti sisa makanan dan limbah dapur dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman di perkarangan rumah. Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik dan kemasan bekas lainnya memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan disalurkan ke bank sampah atau tempat pengelolaan TPS 3R untuk didaur ulang.
17: Kedepannya ini ada satu hal di sampah organik. Kalau adik-adik ini bisa menyampaikan ke orang tuanya di rumah, "Ma, kita dari dapur, sampahnya kita olah sendiri ya, Ma, untuk kompos, untuk kita bertanam bunga, untuk kita bertanam cabai." Ada nilainya, makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang. Jadi ada di tempat lain di luar Sintang, ibu-ibu membayar biaya sekolah PAUD anaknya dengan sampah plastik. Senang ibu-ibu. Hal yang seperti itu yang akan kita gerakkan. Sampah akan mulai berkurang. Kalau sekarang antara 125 sampai 170 ton per hari itu akan berkurang.
16: Lebih lanjut, Siti menilai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah saat ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya peduli lingkungan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dina Triana melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
6: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Adapun perkiraan cuaca untuk esok hari Senin 15 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan waspadai khususnya pada tanggal 15 hingga 21 Juni 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
6: Baik, terima kasih Tika. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
10: Dengernya tuh, Pak. Macam

0: sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
1: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
2: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
3: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
4: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
5: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
6: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
7: Jadi gua balap tangan, yuk ke nomot, tekidup gua Radio Din. Ngoping, bodabul, WRRI Sangau ngan Entikong.
8: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
9: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
10: Yang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
11: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
12: Ada info heboh di grup WA.
11: Jalan keluar.
12: Viral juga di media sosial. Tapi benar enggak sih?
13: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Iya, pendengar baru saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prof. 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di malam hari ini di edisi Minggu 14 Juni 2026. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 16.30 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti saya akan hadirkan informasi terkini terupdate ke ruang dengan Anda. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Nah, pendengar, informasi untuk Anda di sore hari ini, ini adalah informasi terkait dengan setiap 14 Juni, dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia sebagai kampanye kemanusiaan global, yang mana tanggal tersebut dipilih untuk menghormati kelahiran Karl Landsteiner, ilmuwan yang berjasa besar dalam penemuan sistem global golongan darah manusia. Berkat temuannya, praktik transfusi darah modern menjadi jauh lebih aman dan penemuan tersebut telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa di berbagai belahan dunia selama lebih dari satu abad. Peringat Karl Landsteiner lahir di Wina, Austria pada 14 Juni 1868, yang mana ia merupakan putra Leopold Landsteiner, seorang jurnalis dan juga penerbit surat kabar ternama di Austria. Pada saat berusia 6 tahun, Landsteiner kehilangan ayahnya. Sejak saat itu ia dibesarkan oleh ibunya, Fanny Hess, yang memiliki peran besar dalam kehidupannya. Peringat ketertarikannya pada ilmu pengetahuan muncul sejak usia muda setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Dan ia juga melanjutkan studi kedokteran di University of Vienna. Dan selama menempuh pendidikan, Landsteiner mulai menaruh perhatian pada bidang biokimia dan ia melakukan berbagai penelitian awal mengenai kandungan mineral dalam darah dan juga proses metabolisme tubuh. Nah, peringat setelah meraih gelar dokter pada 1891, Landsteiner memperdalam ilmu kimia di sejumlah laboratorium ternama Eropa. Ia belajar di Zurich, Würzburg, dan Munich bersama sejumlah ilmuwan terkemuka pada masanya. Sekembalinya ke Wina, ia bekerja di Rumah Sakit Umum Wina. Di tempat tersebut, ia mulai mendalami bidang imunologi, serologi, dan sifat antibodi dalam tubuh manusia. Berdasarkan informasi terkait dengan mengenal Karl Landsteiner, sosok di balik penemuan sistem golong darah, masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan totallah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, peringkat informasi terkait dengan mengenal Kurt Landsteiner, sosok di balik penemuan sistem golongan darah masih terus kami hadirkan untuk Anda. Nah, peringkat yang mana di sini setelah sekembalinya ke Wina ya, Kurt Landsteiner ini ia bekerja di Rumah Sakit Umum Wina. Di tempat tersebut, ia mulai mendalami bidang imunologi, serologi, dan sifat antibodi dalam tubuh manusia. Kontribusi ilmiahnya tidak hanya terbatas pada penelitian darah. Landsteiner juga melakukan berbagai riset penting mengenai sifilis, alergi, dan juga penyakit polio. Ia ikut menyempurnakan pemahaman mengenai reaksi Wasserman yang digunakan untuk mendeteksi sifilis. Selain itu, ia juga memperkenalkan istilah Hapten yang hingga kini masih digunakan dalam ilmu imunologi modern. Dalam penelitian polio, Landsteiner berhasil membuktikan bahwa penyakit tersebut bersifat menular, dan temuan itu menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan ilmu virologi modern. Namun, penemuan terbesar Landsteiner terjadi pada awal abad ke-20 Nah, peringat selain itu, melalui serangkaian eksperimen, ia mengidentifikasi golongan darah A, B, dan O. Penelitian lanjutan kemudian melengkapi klasifikasi tersebut dengan golongan darah AB. Temuan ini menjelaskan mengapa banyak transfusi darah sebelumnya berakhir dengan komplikasi serius. Darah yang tidak cocok dapat menggumpal dan menyebabkan reaksi berbahaya bagi pasien. Nah, peringat selain itu, pada 1909, Landsteiner berhasil membuktikan bahwa transfusi darah aman dilakukan pada golongan darah yang sesuai. Penemuan tersebut kemudian menjadi dasar utama sistem transfusi darah modern. Kontribusinya dalam bidang kedokteran mendapat pengakuan dunia internasional, dan pada 1930 ia dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran atas penemuan sistem golongan darah manusia. Setelah meninggalkan Austria pasca Perang Dunia I, Landsteiner sempat bekerja di Belanda, dan ia kemudian melanjutkan karir penelitian di Rockefeller Institute for Medical Research Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ia kembali menghasilkan temuan penting mengenai faktor rhesus atau RH, yang mana sistem tersebut kini menjadi bagian penting dalam pemeriksaan dan transfusi darah di seluruh dunia. Peringat Kurt Landsteiner meninggal dunia pada 26 Juni 1943 setelah mengalami serangan jantung saat masih aktif melakukan penelitian. Meski telah wafat, warisannya tetap hidup melalui sistem transfusi darah yang digunakan hingga saat ini. Namanya kini dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran modern. Penemuan golongan darah yang dilakukannya menjadi fondasi penting bagi pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di seluruh dunia.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
5: Iya, Bu.
4: Ngerjain tugasnya ntar siang aja. Masih lama juga.
6: A few inches later.
4: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
6: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
6: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
6: A few inches later.
4: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
6: Eventually.
4: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
17: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong. Di sore hari ini informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, informasi untuk pendengar di sore hari ini datang dari dunia olahraga ya. Ya, mana di sini Lewis Hamilton optimistis Ferrari mampu bersaing memperebutkan kemenangan pada seri balapan Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya 2026. Yang mana pembalap Inggris itu akan memulai perlombaan dari baris terdepan bersama George Russell yang mencatatkan waktu tercepat. Hamilton menempati posisi kedua kualifikasi dengan selisih hanya 0,064 detik dari Russell pada Sabtu 13 Juni 2026 kemarin. Yang mana hasil itu menjadi capaian kualifikasi terbaik bersama Ferrari sejak bergabung pada musim 2025. Juara dunia 7 kali tersebut juga sedang berada dalam performa positif musim ini. Ia finish kedua pada 2 balapan terakhir di Kanada dan Monaco. Peringat Hamilton mengaku Ferrari semula memperkirakan tertinggal sekitar 4/10 detik dari Mercedes, namun peningkatan performa mobil membuat jarak keduanya menjadi sangat tipis. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah

0: adalah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Iya, berikan Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH mendorong penguatan gerakan pertobatan ekologis melalui kolaborasi lintas agama, yang mana langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks. Komitmen tersebut dilakukan dalam pertemuan Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat dengan Gerakan Siaga Bumi dan Interfaith Rainforest Initiative atau IRI, yang mana pertemuan ini dipimpin langsung oleh Din Samsudin di Jakarta. Jumhur menegaskan penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis maupun penegakan hukum, yang mana menurutnya perubahan perilaku masyarakat membutuhkan dorongan moral yang kuat termasuk melalui nilai-nilai keagamaan. Dan selain itu ia juga menjelaskan pemerintah saat ini terus memperkuat berbagai agenda lingkungan mulai dari keadilan iklim, pendidikan lingkungan, penegakan hukum hingga pengembangan ekonomi hijau. Berikut untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan kami masih terus hadirkan informasi terkini terupdate ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 17 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntikong di malam hari ini ya. 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Ya, dengan informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, yang mendengarkan kami di frekuensi 97 dan 99.9 MHz. Nah, pendengar, informasi selanjutnya kami akan hadirkan selepas lagu berikut ini.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng.

0: Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
2: ini. Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar enggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Banyak amat paketnya, borong nih.
5: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
4: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
5: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
4: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
5: Kayak expert aja ngomongnya.
4: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
5: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
4: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
5: Oke deh,

Ya, peringat kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Informasi selanjutnya untuk pendengar ini terkait dengan Tunggal Putra Indonesia ya, Alwi Farhan juara Australian Open 2026. Yang mana Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara strike set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Huai Center Sydney pada hari ini Minggu, 14 Juni 2026. Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan dan tidak butuh waktu lama bagi ganda putra nomor 13 dunia untuk merebut interval game pertama. Alwi mencetak 5 poin beruntun, disusul 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih dan ditutup 3 poin beruntun untuk kemenangan. Nah, berikut informasi lainnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan dunia kesehatan. Jumlah warga Kabupaten Tangerang yang menderita penyakit tidak menular khususnya hipertensi dan diabetes melitus masih tergolong tinggi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menunjukkan ratusan ribu warga telah mendapatkan pelayanan kesehatan akibat dua penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan, berdasarkan laporan aplikasi Sehat Indonesiaku, ASIK tahun 2025, ada sebanyak 262.798 penyandang hipertensi dan sedangkan sebanyak 95.149 penyandang diabetes melitus tercatat berobat ke puskesmas di Kabupaten Tangerang. Berikan informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan.
4: Hah?
3: Ini
4: ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la di do so do.
2: Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Auk deh, tak apa bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah tuh.
9: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar dengan dihadirkannya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Sore edisi hari ini. Dan saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya, mundur pamit dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional mengikuti dinamika, mengikuti warta berita. Total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong di 99.9 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa, ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini, sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga secara kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026, bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para

0: istri, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya setelah ini kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisikal menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
1: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi kami semua. Tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
1: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, terima kasih. Selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami menjumpai ruang dengar Anda di edisi 14 Juni 2026, Minggu ya. Tentu kami harapkan masih mendapati Anda dalam kondisi sehat selalu bersama rekan-rekan dan keluarga tercinta. Edisi malam hari ini pendengar, Anda bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di saat ini pendengar 19.33 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda di sesi acara Mimbar Rohani Agama Katolik. Dan tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian di 20 hingga 22 musik dan informasi. 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti seperti biasa kami akan hadirkan lantunan lagu-lagu pop tebang kenangan di sesi Sapa Malam. Ya, pendengar, itu tadi beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di edisi hari ini ya, Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Eko Karjuan. Kami akan hadirkan Mimbar Rohani Agama Katolik edisi hari ini. Ya, bersama ya dengan tema belajar rendah hati dalam doa. Dari penyuluh agama Katolik Leonardus Sutrisno, SAG, MSI. Kita dengarkan.

0: Ya, pendengar kami, alihkan dia ke Romo Rapi Uran ya, untuk mendengarkan mimbar agama Katolik malam hari ini. Jangan takut berbuat baik, kita dengarkan.
1: Atau hanya perbuatan baik yang semata dibuat. Pemirsa mimbar agama Katolik, kita akan membahasnya hari ini dengan tema Jangan Takut Berbuat Baik bersama dengan Romo Rapi Uran dan juga narasumber kita hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan bersama pembacaan firman.
2: Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
3: Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35 yang berbicara soal ancaman yang diterima oleh Yesus. Kita mendengar ancaman itu disampaikan oleh orang-orang Farisi bahwa Herodes akan membunuh Yesus. Tapi kita bisa bertanya, apakah benar ancaman itu datang dari Herodes atau malah sebaliknya datang dari orang-orang Farisi? Karena dalam kitab suci kita banyak membaca dan mendengarkan kisah di mana orang-orang Farisi selalu berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi terlepas dari siapa ancaman itu, untuk apa ancaman itu, tidak menjadi soal. Yang mau dia tampakkan dalam Injil ini adalah bagaimana Yesus tidak pernah takut gentar dengan ancaman dari siapapun. Bahkan ketika Yesus menerima ancaman, ia mengatakan bahwa pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Jawaban yang sangat tegas yang mau menekankan bahwa Yesus tidak pernah takut terhadap ancaman oleh siapapun. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering melihat dan bahkan mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan teror atau ancaman. Kadang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ya wajar kita mendapatkan ancaman atau teror. Tapi akan menjadi tidak wajar kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kita mendapatkan ancaman. Saya memberikan satu contoh. Ketika kita mendapatkan orang melakukan penggelapan uang atau bahasa elegan yang korupsi. Nah, pada saat melakukan korupsi, lalu ada orang yang melihatnya. Nah, maka pada kesempatan itu orang yang melakukan korupsi akan merasa terancam. Dan dia akan menggunakan berbagai macam cara, mungkin dengan menyogok atau meneror orang yang mendapatkan perbuatan mereka itu, sehingga mereka tidak menyebarkan berita itu. Pada saat itulah kesempatan di mana kita berani atau tidak membongkar kebenaran. Atau contoh lain, akhir-akhir ini banyak peristiwa human trafficking atau perdagangan manusia yang marak terjadi akhir-akhir ini terhadap saudara-saudara kita. Apakah ketika kita melihat peristiwa ini terjadi, kita diam saja, membiarkan hal itu terjadi, atau berani bersedia untuk membongkar peristiwa itu, untuk menegakkan kebenaran? Atau saya hanya menutup mata dan menutup telinga? Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, berdasarkan kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita belajar dari Yesus yang bersedia untuk mau menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, mewartakan kebenaran kepada siapapun, walaupun ancaman itu ada di depan matanya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita berani membongkar kebenaran walaupun ancaman nyawa ada di depan mata? Atau kita tetap tinggal diam supaya kita hidup aman? Semoga Tuhan memberkati kita. Bunda Maria yang selalu menolong, mendoakan kita supaya kita menjadi orang yang berani untuk membongkar, untuk mewartakan kebenaran. Amin.
4: Design the perfect voice for your brand with 11 Labs.

0: di zaman sekarang ini banyak spekulasi-spekulasi kalau kita berbuat baik, kayaknya ini cuma buat pencitraan nih Romo. Nah, bagaimana tanggapan Romo?
1: Oke, baik. Berkaitan dengan kita harus berani berbuat baik. Sebagai manusia, memang kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Sebagai orang Katolik, kita tahu bahwa dalam ajaran kita, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sedangkan kita akan mengalami kehidupan yang kekal itu ketika kita beralih dari dunia ini. Tapi kita akan memperoleh kehidupan kekal itu apabila kita menginvestasi kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia ini. Maka itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita sebagai orang-orang Katolik, bahwa berbuat baik adalah sebuah syarat utama untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kurang lebih begitu.
0: Iya, berarti ternyata berbuat baik itu penting sekali.
1: Sangat penting.
0: Nah, baik, Romo, kalau berbicara mengenai berbuat baik ya, terkadang kita suka bingung. Kita berbuat baik ini apakah bisa diterima atau tidak? Kita takut kadang-kadang dicapnya sebagai pencitraan nih, Romo. Lantas bagaimana kita sebagai umat Katolik berbuat baik?
1: Kita kalau mau berbuat baik, yang jelas perbuatan baik itu sifatnya konvensional, artinya bisa diterima oleh umum. Ya, misalnya kita selalu mencintai, jangan membunuh, selalu menciptakan persaudaraan, itu perbuatan-perbuatan baik yang mudah untuk diterima oleh orang lain. Kadang-kadang yang mudah seperti itu sulit kita jalankan karena kita punya tendensi di balik itu. Kita punya kepentingan tersendiri di balik itu sehingga membuat kita itu kemudian menjadi ragu-ragu atau tidak berani untuk melakukan perbuatan baik.
0: Baik, sekarang kita beralih bertanya ke Pak Paulus ya, salah seorang umat yang berada di gereja Katolik yang tempat kita sekarang berdiri ini. Nah, Bapak, sebagai umat agama Katolik, lalu sebagai hidup bermasyarakat, sebagai ayah di dalam keluarga, lalu sebagai pimpinan juga, bagaimana kita berbuat baik dan menanggapi bahwa perbuatan baik tidak selamanya dianggap baik nih oleh banyak orang?
2: Iya, tadi seperti disampaikan Jesse juga, kalau kita berbuat baiknya dasarnya karena untuk pencitraan, maka itu menjadi hal yang tidak mudah karena itu bukan sebuah niatan yang kita lakukan.
0: Betul.
2: Jadi tergantung apakah orang menilai kita atau tidak. Tetapi tentunya kalau perbuatan baik betul-betul disadari oleh niat kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang Katolik yang melaksanakan perintah Tuhan, di mana kita memang wajib berbuat baik sebagai buah-buah kita sebagai orang Kristiani, tentunya itu menjadi kebiasaan yang kita bisa lakukan sehari-hari.
0: Romo, tadi sesuai dengan bacaan yang dibacakan oleh Maria yang ada di kitab Lukas, kita melihat bahwa ada orang Farisi yang membantu Tuhan Yesus untuk lolos dari kejaran Herodes ya, Romo. Nah, tapi kan kita ketahui bahwa ternyata orang Farisi ini biasanya kita kenal mempunyai niat yang jahat terhadap Tuhan Yesus. Ini terlihat seakan-akan baik, tapi apakah memang itu memang niat yang baik atau memang sebenarnya ada motif di belakangnya nih, Romo?
1: Oke, baik. Ini menarik. Ketika kita membaca sebuah perikop dalam kitab suci, kita jangan menafsirkannya secara harafiah. Selalu ditekankan bahwa ketika kita mau membaca dan merenungkan sebuah perikop Injil, itu kita harus melihat latar belakangnya, kita harus melihat konteksnya. Latar belakang atau konteks orang-orang Farisi banyak di dalam kitab suci, itu mereka hanya berjuang untuk menjegal Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Mereka selalu mencobai Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Farisi punya niat baik, ya kita belum serta-merta langsung mengatakan bahwa ya, orang Farisi itu punya niat baik. Belum tentu. Jadi kita harus kritis dan selektif di dalam menilai atau melakukan sesuatu. Menerima sebuah isu, menerima sebuah informasi yang beredar, apalagi dalam dunia digital saat ini dengan cepat sekali isu-isu hoax yang berkembang. Kita sebagai orang Katolik harus kritis, selektif juga di dalam menanggapi setiap isu itu.
0: Iya. Baik, pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita masih seru berbincang-bincang tema kita hari ini, yaitu jangan takut berbuat baik bersama Romo Raffi Uran dan juga dengan Pak Paulus, salah seorang umat di Gereja Katolik Santo Leo Agung Jatiwaringin. Tapi setelah jeda berikut ini ya, tetap di Mimbar Agama Katolik.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti Mimbar Agama Katolik ya, edisi Minggu 14 Juni 2026. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggo Malam di 97 FM dan di 99.9 FM RRI Antikong. Ya, saat ini kita di 19.50, nanti pukul 20 hingga 22 Anda akan kami temani dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang negara Anda.

0: Iya, pendengar, saat ini 21 menit ya waktu Indonesia Barat, Anda di Musik dan Informasi. Ya, informasi yang telah kami persiapkan diantaranya terkait dengan Piala Dunia 2026, di mana disiplin tinggi ya, Australia bungkam Turki, Grup D. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase Grup D Piala Dunia 2026. Sakharov julukan Australia bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place. Ya, Vancouver di Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Iran Kunda menit 27 dan Connor menit 75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Hasil positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Sakharov di fase grup. Australia bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Mohamed Thor serta Nestori Iran Kunda berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Dalam jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, Turki tampil dominan dan berulang kali mengancam pertahanan Australia. Arda Güler menjadi motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya. Namun ketangguhan kiper Patrick Bick membuat gawang Australia tetap aman. Saat Turki asik menyerang, Australia justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-27, berawal dari pertahanan Turki yang kurang siap mengantisipasi serangan balik. Paul Okon mengirim umpan terobosan ke arah Nestori Iran Kunda. Menerima bola di sisi kanan serangan, Iran Kunda menunjukkan kualitas individunya. Pemain muda tersebut lebih dahulu memotong pergerakan ke tengah dan berhasil mengecoh seorang pemain bertahan Turki. Di mana setelah menemukan ruang tembak, Iran Kunda melepaskan sepakan mendatar mengarah pojok kiri gawang. Tak mampu dijangkau penjaga gawang, gol akhirnya tercipta. Oleh Iran Kunda membawa Australia unggul 1-0 atas Turki di menit ke-27.
1: Cek ya. Player keyboard kit.

0: Cek.
1: Ya, terima
2: kasih. Kata inspirasi Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak

Iya, pendengar, informasi lainnya masih terkait dengan Piala Dunia 2026. Jerman versus Curacao, debutan tantang juara dunia 4 kali, di mana timnas Jerman akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan Curacao yang pada laga pertama grup E, pertandingan akan berlangsung di Houston Stadion pada 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, pendengar, Jerman jauh lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Diamond Scrub merupakan 4 kali juara dunia dan mencatatkan 112 pertandingan selama final Piala Dunia sejak debut 1934. Jerman juga datang dengan modal yang meyakinkan. Pasukan Julian Nagelsmann menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir dengan kemenangan atas Amerika Serikat, Finlandia, Ghana, Swiss, dan Slovakia. Meski demikian, Curacao berpotensi menghadirkan kejutan dalam debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu menjadi negara terkecil yang berhasil lolos di putaran final Piala Dunia 2026. Sejarah mencatat beberapa tim debutan pertama mengejutkan unggulan pada laga pembuka Piala Dunia. Senegal pernah mengalahkan Prancis di tahun 2002, Kamerun menundukkan Argentina pada tahun 1990, sementara Aljazair mengalahkan Jerman Barat di tahun 1982. Curacao juga memiliki potensi, memiliki sosok berpengalaman di kursi pelatih. Dicky Advocaat akan mencatat sejarah sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia dengan usia 78 tahun. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menjadi orang paling sengsara di dunia. Sekolahku hancur, keluarga berantakan, isi rumah habis, masa depanku suram, hidupku kacau, semua gara-gara narkoba.
1: Dunia menjadi indah tanpa narkoba. Jangan biarkan senyum itu hilang karena ulah narkoba. Narkoba, mesin pembunuh generasi. Mari bersama cegah penyalahgunaannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Ya, pendengar masih di musik dan informasi, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya ya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran subsidi yang selama ini dilakukan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, penyaluran tidak terkontrol, dinilai membuka peluang terjadinya praktek penyelewengan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Halo, Sanak Menyadi. Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
13: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balap angan, yuk ke nomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yun, kamu tahu nggak air terjun Riam Ampang itu di mana?
4: Kalau itu di Kabupaten Bengkayang.
3: Katanya di Kabupaten Sanggau ada negeri atas awan ya. Itu di mana sih?
4: Itu namanya Bukit Belew, tepatnya ada di Kecamatan Bonti. Nah, pasti kamu nggak tahu kan, di Kalimantan Barat ini ada satu-satunya sumber air panas yang juga menjadi tempat wisata. Namanya itu Air Simpan Lotup. Nah, itu tuh adanya di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau juga.
3: Oh ya? Kalau Bukit Kelam di mana ya?
4: Nanya terus. Bukit Kelam itu ada di Kabupaten Sintang. Makanya rajin baca dong, jangan main game mulu.
3: Budayakanlah membaca, karena dengan membaca Anda mengetahui bahwa Indonesia ini terkenal akan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Salah satunya Kalimantan Barat yang bisa Anda kunjungi.
5: Jis, lu pantun boh? Boh, ini judulnya Tedak Binuang.

Ya, pendengar informasi lainnya, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin mengungkapkan persiapan MTQ ke ya, 34 tingkat Kabupaten Sanggau hampir rampung. Saat ini persiapan pelaksanaan MTQ yang berlangsung di Kecamatan Tayan Hilir sudah mencapai 90%. Pengurus LPTQ lanjutnya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, mulai dari asistensi, koordinasi hingga ekspos kegiatan. Dijelaskan pada MTQ ke-34 yang dilaksanakan tanggal 21 hingga 27 Juni 2026, ada 6 cabang lomba yang akan dipertandingkan. Pertama, tilawah golongan dewasa dan muratal dewasa. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: di kampung lalan olah foto kota.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Iya, pendengar informasi lainnya tergedat terkait dengan nobar ya Piala Dunia di Istana Surya Negara. Pengurus Istana Surya Negara Sanggau Kandarullah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia yang digelar di lingkungan Istana Surya Negara Sanggau di 14 Juni 2026. Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi yang pertama kali dilaksanakan RRI Sanggau Entikong dalam rangkaian kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Ia mengungkapkan Istana Surya Negara Sanggau terbuka untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran kegiatan nonton bareng menjadi bukti pemanfaatan ruang publik untuk mempererat kebersamaan warga. Ia menegaskan bahwa istana bukan hanya menjadi simbol sejarah dan budaya, tetapi juga ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena itu pengelola mendukung berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Missy, excuse me, Missy. Huwag kami rin
1: dito. Ambil ka juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe ko itu.
0: Kita gak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
0: Kak sama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, ku tahu, Ji. Tabe sih.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar masih di musik dan informasi, kepolisian Resor Sanggau mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bareng Bola Gembira 2026 sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan nobar digelar LPP RRI Sanggau di Istana Surya Negara Minggu 14 Juni 2026. Pamapta Polres Sanggau Ibda Rizky Yusuf Dwi Nuranto mengatakan, masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana aman, tertib dan penuh kebersamaan. Menurutnya, perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Ia menjelaskan Polres Sanggau mendukung penuh berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, termasuk nonton bareng khusus pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di Musik dan Informasi malam hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan tadi bisa menambah wawasan Anda ya, terkait informasi di sepanjang hari ini. Kita saat ini di 2159 ya, pukul 22 hingga 24 nanti. Kami akan hiburkan dengan Anda selanjutnya dengan sesi Sapa Malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, selamat malam pendengar, jumpa lagi di edisi Minggu ya. 14 Juni 2025. Sehat selalu untuk Anda ya, tetap semangat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Di edisi malam hari ini seperti biasa kami akan hibur orang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan, lagu-lagu oldies dan mancanegara. Ya, untuk menghibur suasana istirahat dan kumpul Anda bersama keluarga. Tetap sehat tentunya dan jangan lupa ngopi ya untuk Anda yang punya kesukaan ngopi ya. Ya, di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Selamat malam, dengan siapa?
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Oh. Iya, dengan siapa?
1: Masa lupa sih.
0: Dengan Yuni.
1: Bukan.
0: Dengan siapa?
1: Tetangga, Bang.
0: Eli.
1: Bukan kok Eli.
0: Mbak Miati.
1: Betul.
0: Betul ya?
1: Iya.
0: Oke, tadi katanya salah.
1: Bisa
0: lah,
1: bukan
0: Juni,
1: bukan Eli.
0: Kak Ros.
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Pakai
0: Oke, silakan Mbak Miati.
1: Hah?
0: Silakan.
1: Silakan apa lagunya Bang Eko?
0: Silakan. Udah selesai ya berarti ya. Kita akhiri aja. Ah.
1: Mulanya biasa saja Bang Eko.
0: Mulanya
1: biasa saja, setelahnya terserah Anda ya.
0: Oke, silakan.
1: Dari Bari Melina. Salamnya teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan yang masih sekolah tercinta. Aijan sama temaneknya Kak Long, ada Abu Kocai, Kakek Ririn, Kabung Kakek Ririn, Bunda Esti Kabung, Pak Alek, Pak El, Kakek Endok, Kakek Wiban, Mbah Kakung yang lain di Rangkung dari A sampai Z. Oh, adik tersayang yang di sini. Buat adik yang tersayang di sini. Yang lain di Rangkung dari A sampai Z sampai terkecuali sebagai yang selamat berbuka, selamat malam.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam.
2: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga untuk Mbak
2: Ibu Natalia,
0: Bunda Natalia ya, Toli-Toli.
2: Okay. Ya benar.
0: Silakan Bunda.
2: Request lagunya Ernie Kulit bisa enggak Bang Eko?
0: Lagunya apa?
2: Yang pertama dan terakhir.
0: Pertama
2: dan terakhir.
0: Oke, sapa-sapanya.
2: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Indah, Mama Yogi, ada Mama Boboy, Mama Marla, Mbak Elsa, Mbak Viola, Pak Lanius, ada Pak Waya, Bung Jali, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansam, ada Pak Wai juga. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Bang Eko tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik buat Bang Eko dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima
2: Makasih,
0: kasih
2: Bang Eko, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bunda Natalia ya. Ya, selanjutnya Bung Widi. Oke. Iya, selamat malam.
3: Bang Eko.
0: Ya. Dengan siapa?
3: Dengan cucu Ai.
0: Cucu ya, Ai. Eko. Cucu Ai ya di Sompu ya.
3: Iya.
0: Cucu Ai semalam siapa namanya? Mola ya. Ada lagunya nih.
3: Nah, gimana lagunya?
0: Molanya.
3: Bang Eko lagi yang milih.
0: Molanya biasa saja.
3: Itu lagu Bang Yati.
0: Iya. Lagu
3: Lagunya apa Bang Eko?
0: Ada lagunya yang pertama dan terakhir dan mulanya biasa saja. Yang lagunya Mbak Mola?
3: Apa Bang Eko aja yang milih.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
3: Ku terima suratmu kasihku.
0: Itu apa judulnya? Obi Mesa.
3: Bukan, itu yang semalam.
0: Oh, yang semalam ya.
3: Nah, sapa-sapanya. Uh-huh. Buat Bang Eko di Perintis, ayo susah senang manek, semoga sehat selalu. Mak Boboy bangun, Mak Boboy. Bunda di Subasambas, Bang Joto, Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayu Uban, Bang Widi. Buat Bang Eko, satu termos panas air.
0: Mantap, nggak bisa tidur, tidur dong.
3: Buat Bang Eko, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
3: Satu termos panas kopi.
0: Panas ya?
3: Nah, kalau mau minum kan tuangkan aja, gitu ya, masih panas.
0: Oke.
3: Okay. Selamat berdendang.
0: Oke.
3: Okay. Selamat malam.
0: Terima kasih Mbak Mola. Ya, halo Bung Widi, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Eko, apa kabar?
0: Kabar baik, Bung Widi.
4: Sebelum lanjut, Bang Eko, malam itu Bu Resmi yang dari Singaraja itu gabungan ya?
0: Ya, gabung katanya. Katanya Bung Widi dari Bali juga katanya.
4: Iya, sama satu kota tuh, kota Singaraja.
0: Singaraja ya?
4: Jadi saya di tengah, dia di timur gitu.
0: Oh, gitu, gitu, gitu, gitu, ya.
4: Katanya Bung dengar dari Bu Resmi semalam itu ada Bung Bung Eko ada siapa di Singaraja Grogak tuh?
0: Ada ipar ya? Ada ipar di Grogak, oh, iya, iya. Kecamatan Grogak.
4: Oh ya, di Buleleng barat ya? Di Grogak barat, dia tahu.
0: Masuk
4: Lovina.
0: Masuk Buleleng ya? Lovina ya. Odika ya?
4: Ya, Lovina masih timuran, di sana Grogak jauh sekali.
0: Ya, masih dekat. masih jauh.
4: Dekat Jemberana tuh, ya.
0: Cuman kita kemarin kan masih main-mainnya ke Lovina.
4: Oh iya iya, saya sering ke Lovina kalau pulang.
0: Oke oke oke oke.
4: Iya iya.
0: Mudah-mudahan ketemu nanti ya di Lovina ya.
4: Iya iya. Adik saya kerja di sana di hotel Lovina masih sekarang.
0: Iya iya iya.
4: Oke. Ada lagu apa ya Bang malam ini?
0: Lagu Bung Widi apa?
4: Maunya mau rukis lagu Manca. Yang oldies, My Love.
0: Mancanegara.
4: My Love.
0: Bentar.
4: My Love itu dari Andre and Roses.
0: Gun and Roses.
4: Ya, Gun Roses jangan lupa.
0: GNR.
4: Andre and Roses.
0: Andre and Roses.
4: Ya.
0: Andre and Roses ya.
4: Roses, ya.
0: Roses, oke.
4: Ada.
0: Sapa-sapanya buat siapa? Ya. Ada. Nanti dicarikan.
4: Iya, iya, iya. Ya, itu aja ya. Iya, Bang. Salam dulu ya, Bang. Salam yang pertama buat Bang Tiko. Salam tugas sampai tuntas. Ntar pulangnya hati-hati. Saya selalu bersama keluarga. Kemudian yang baru lewat ada Mbak Mola. Siapa lagi tuh? Ya, Mbak Natalia. Juga yang Bang Yunus. Bang Lanius. Bu Pari dari Palu. Ayu Masuk ini Maluku Tengah. Kemudian ada... siapa lagi itu? Mbak Yuli, Yola di Makassar, Bu Ana, Bunda El, Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar juga, Putra Laulatur, Mbak Merla, Mbak Elsa, Mama Yogi ya, Mama Indah juga, Mama siapa lagi itu? Mama Boboy dan ke semuanya, salamnya dirangkul jadi satu A sampai Z ya buat Bang Dar, Bang Eko, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Oke.
4: Sampai
0: jumpa. Terima kasih. Selamat malam Bung Widi ya di Tokyo. Ya, selanjutnya selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam. Siapa? Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
5: Ya, dengan Wan Usu di Sambas nih.
0: Oh, Wan Usu. Apa kabar, Wan Usu?
5: Ya.
0: Kabarnya gimana malam hari ini?
5: Kabarnya baik. Alhamdulillah baik, ya. Sehat, Bang Eko.
0: Cuaca gimana di Sambas?
5: Cuaca hari ini enggak hujan.
0: Bagus ya?
5: Bagus, enggak hujan. Kalau kemarin yang hujan, kalau hari ini enggak.
0: Oke, Wan Usu, lagunya silakan, sapa-sapanya.
5: Lagunya dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Mengapa Tak Pernah Jujur ya?
5: Iya, dari Dian Piscesa.
0: Oke, siapa-siapanya?
5: Oke, salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama juga salamnya dengan Bang Eko di Perintis. Buat Bang Widi tadi ya. Buat Bang Putra Lato-Lato. Buat Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galang, Mak Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Standing Sanggau. Buat Ibu Parida, buat Kakek Sia, buat Bang Jali, buat Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Wan Usu di Sambas ya. Terima kasih atensinya Wan Usu. Oke, ada lagi. Selamat malam dengan siapa?
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Dengan siapa nih?
0: Dengan Tok Dalang.
6: Atau dalang dengan air patah hati.
0: Air patah hati. Musim durian nih air banyak buah durian kami, tempat itu.
6: Kalau kami buah durian tidak ada, kalau pokoknya ada.
0: Ada ya?
6: Nah, pokoknya ada, durian tidak ada buahnya.
0: Buahnya tidak ada ya, tapi di beberapa wilayah banyak tampaknya saya lihat buah
6: ada
0: buah
6: yang
0: durian.
6: Kata orang itulah pembanding manusia di dunia ya, ada yang kaya, ada miskin, ada berbuah, ada yang tidak berbuah. Tangan abang Eko jadi penyal. Kalau saya ni air patah kecewa, patah hati.
0: Patah hati.
6: Abang
0: ya.
6: Gitu, pak. Ah, ngomong-ngomong, dapat lagu ni.
0: Lagunya apa? Ay?
6: Biasa lumpur dan balian.
0: Lumpur, jangan main lumpur lah, ay. Gantilah.
6: Tidak apa-apa, karena air ini main lumpur terus minggu-minggu ni.
0: Main lumpur karena terus air ini.
6: Karena air minggu-minggu dan main lumpur ni. Bara-bara lokasi ini main lumpur terus ni.
0: Oke, okay, ay.
6: Nah, salam pakai cucu kita. Udah masuk ke cucu kita itu?
0: Mbak Mola udah.
6: Udah masuk deh. Mau cepat
0: udah,
6: kenal, ya?
0: Paling cepat nomor 3 udah gabung.
6: Apa lagunya?
0: Lagunya belum. Beliau nyuruh saya yang carikan lagunya.
6: Oh, begitu. Kalau lagu itu, lagu ayu itu bingkis pegang cucu saya aja lah. Supaya dia, lagu-lagu itu kan bagus juga katanya. Nah, nanti dia dengar kata-katanya.
0: Okay,
6: atau orang kenal dengan Mak Mola di Simpang 4 Jalan PT, anak PT Kelapis ya, Kadal Sintang ya. Nah, pakai Bung Yudi tadi ya di Tokyo ya. Oh, dia ini orang mana? Dia orang Bali dia ya?
0: Bali.
6: Oh, Bali. Bali ini Bali.
0: Singa.
6: Bali Lombok kah ini? Bali mana nih?
0: Bali.
6: Bukan Bali Bodok bukannya?
0: Bukan, Bali.
6: Oh, bukannya.
0: Singaraja,
6: oh.
0: Buleleng.
6: Oh, Bali sana. Pikirku di Bali Bodok.
0: Bukan.
6: Maaf Bung Yudi ya, karena ini agak bergoro-goro nih. Nah, salam pakai Mak Esa di Pantan Suban. Mak Boboy di Kucing. Pak Mansam di Balai. Abang Jali di Balai. Anak kita depan kompi nih, Mak Mayati nih. Udah masuk belum?
0: Udah, nomor pertama.
6: Nomor pertama, boleh juga orang tua itu ya. Nah, Kakak Long di Penyadi seberang. Kakak Long ni dah bergolong ni. Abang Eko di Perintis bersama Kak Yuli di Sungai Mawang. Bibi Yuli Standing. Toto Om J di Nangat Taman. Abang Dini darah kepo di Penyadi di Air Kepo di Sun Sebongku. Yang lain tu dirangkul-rangkul semua jalan ni.
0: Okay.
6: Yang Sambah tu, orang Sambah tu dirangkul ya. Yang luar Kalimantan Barat pun dirangkul juga ya.
0: Ya. Yeah.
6: Balai 1, balai 2, balai 3, balai 4. Di Sanggau di 6 kelurahan dalam kota ini 163 desa ya.
0: Ya, ya.
6: Ada 15 kecamatan dirangkul semua.
0: Okay.
6: Lagunya bingkis pakai cucu saya di Simpang 4 ya.
0: Ya, ya, ya.
6: Begitu ya Bang Keko. Bang Keko bawa motor dengan laju-laju ya. Sering-sering jangan lihat ke depan, lihat ke belakang dari kaca spionnya ni. Jadi begitu ya Bang Keko, kalau mudah-mudahan Bang Keko semoga sehat ya.
0: Oke.
6: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Dengan susah senang ya. Kita tahan dulu atau kita terima lagi nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Malam.
7: Halo.
0: Halo.
7: Ini siapa nih? Pedo kah?
0: Ah, Vido. Ya, ya, ya, ya.
3: Oh, Bang Eko. Farah, bukan. Tadi saya dengar itu, saya pakai radio, belum saya buka mic-in, Bang Eko. Itu bunyi dia, memang betul lah, bunyi dia macam hujan. Saya sekejap lagi buka itu dari sanggau, saya dengar dari mic-in lah. Apa kabar Bang Eko? Hujan dekat Sarawak, dekat Kuching sini Bang Eko, dekat Semarahan sini.
0: Ya, ya, ya. Di sini bagus yalah cuacanya.
3: Itulah itu yang nak pergi Mongko tuh Mbak Esa dengan tapi tak jadi pula mereka tuh. itu Aji dengan kakek Ririn saja yang sudi tengok. Mudah-mudahan lah Bang Eko dapat jumpa Mama Bobo ya. Tak tahu lah satu tahun lagi Bang Eko Christmas okay. Saya ada busy sikit lah dekat Kuching. Dapat bapak orang yang minta lagu tadi Bang Eko?
0: Ada 6 orang.
3: 6 orang pingin nak dengar lagu.
0: Lagu?
3: Dari Brian Adam. Please forgive me kah? Boleh tak?
0: Boleh, boleh.
3: Lama tak? Lama tak dengar, nanti ujung-ujung Bang Eko pasang lah. Saya teman, Bang Eko sampai habis malam pun teman.
0: Okay,
3: kan
0: okay.
3: Sudah biasa dengan Bang Eko dulu kan. Dan dekat 2 tahun Mama Boboi masuk. Apa-apa terjadi, tetaplah saya selagi ayah, selagi ada lah Bang Eko. Untuk Bang Eko, nanti pulang hati-hati ya. Sudah Bang Eko sehat dengan keluarga. Untuk yang lalu-lalu tadi, untuk Mama Yogi, untuk orang-orang tanggal lah. Nanti besok kita jumpa lagi Bang Eko. Selamat malam.
0: Okay, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Boboi di Kuching ya. Kita break dulu, kita dengarkan ya requestan pertama dari Mbak Miati. Mulanya biasa saja dari Meriam Belina. Kita dengarkan.

0: Hari minggunya ada acara nggak?
1: Adalah, hari minggu itu aku ada acara makan bersama keluarga di Padang Pangeran.
0: Wah, banyak bener bah acara kamu nih. Lalu kapan nih kita berdua bisa pergi?
2: Dengan melakukan kunjungan wisata, sama artinya kita turut serta menjaga dan mengelola lingkungan hidup kita. Budayakanlah ramah dan melestarikan objek wisata yang Anda kunjungi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Halo? Halo? Dayang ya? Ya? Kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya? Idi, jangan gitu dong.
1: Iya, aku mengerti. Tapi aku harus bagaimana? Halo, Yang? Halo?

0: Hey, kamu sedang apa?
1: Enggak lagi ngapain kok. Cuma main-main aja nih di sungai.
0: Jangan bohong ya, udah jelas-jelas aku lihat kamu buang sampah ke sungai.
1: Mana buktinya kalau aku buang sampah ke sungai?
0: Itu apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Keranjang sampah, kan? Buang sampah sembarangan itu, apalagi di sungai, bisa mengakibatkan pencemaran sungai, tahu? Air adalah bagian dari kehidupan kita. Membuang sampah di sungai mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan berdampak buruk bagi kesehatan kita.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
9: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
17: Jadi gua balap pangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, pendengar tiga lagu cantik telah Anda dengarkan. Yang pertama ada mulanya Biasa Saja ya dari Meriam Bellina. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang populer ya pada tahun 1987. Diciptakan oleh Pance Pondang, seorang komponis yang dikenal menghasilkan banyak lagu pop romantis. Pada era tahun 80-an ya, lagu tersebut menjadi lagu utama dalam album Meriam Bellina Pol 5. Ya, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Iya, halo. Selamat malam.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Kak Long ya?
1: Iya.
0: Kak Long atau Kalong nih?
1: Kalong boleh.
0: Kalong boleh ya?
1: Boleh. Mm-mm. Tengkalong pun boleh.
0: Tengkalong. Oke, Kalong. Silakan Kalong.
1: Iya, saya lagu dulu. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Jauh di mata?
1: Dekat di hati.
0: Ini jauh di mata, dekat di hati. Kalau jauh di hati, dekat di mata apa namanya?
1: Entahlah, enggak tahu lah kalau.
0: Ini kan ada-ada. Jauh di mata, dekat di hati.
1: Ada-ada aja bikin ketawa.
0: Kalau jauh di hati, dekat di mata apa namanya?
1: Itulah.
0: Kalau bangun tidur, kalau bangun tidur pagi-pagi, apa yang dipegang duluan?
1: Pegangnya mata.
0: Mata. Apa yang dekat tuh?
1: Entahlah. Nggak kepikir lah ke situ.
0: Oh, nggak kepikir ya. Oke. Okay. Nantilah saya kasih jawabannya di pengunjung acara.
1: Dekat pekinya ya.
0: Oke, okay. Silakan Kak Long. Dari ya. Siapa nih lagu?
1: Siapa ya? Poppy Mercury kak, apa tuh?
0: Poppy Mercury.
1: Siapa nak tuh bawa lagu tuh lupa kalau enggak.
0: Jauh di mata, dekat di hati lah. Dekat di hati.
1: Ada itu.
0: Ada ya. Oke, silakan siapa-siapanya.
1: Salamnya buat Bang Eko, semoga saya selalu sekolahnya ya. Buat Nana Elsa, buat Bang Yali, buat kakek Ririn, buat Pak Mansa, Mak Boboi, Tarato, buat Mama Indah, Bang Eko. Nah, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mak Mola, Pak Joto RG, Bang Segitiga, buat siapa lagi? Bang Madun. Bang Madun. Ada Bang Madun. Dah pernah ke dia nak sama Bang Eko tu?
0: Siapa tu?
1: Bang Madun tu.
0: Bang Madun belum nah, belum pernah.
1: Dah pernah kah?
0: Belum.
1: Penggemar baru dia. Buat Mbak Sona, buat Dek Yuli, Dek Yuni. Yang lain ya rangku sejak lah. Nanti Kak Long dengar lagunya. Dan tak kopinya?
0: Kopi belum dibuat.
1: Kenapa belum dibuat?
0: Dibawa pembantu pulang kampung kopinya.
1: Wah, dibeli lagi lah.
0: Beli lagi.
1: Mak Miati kasih tu kopinya. Sama Bang Eko tu dibawa ke tu pembantu pulang kampung. Mbak Miati kan dekat itu.
0: Nak cuci baju pun ya, mesin cuci dibawa pembantu pulang kampung kak.
1: Itu sah. Kasih mbak itu mesin cuci tidak ada, kasih kopi pun tidak ada, gula pun tidak ada, kuih pun tidak ada katanya.
0: Kuih tidak ada.
1: Kenapa semuanya tidak ada ya? Kering lah lehernya tu.
0: Lagi kering nih.
1: Itu aja dari Kalongnya.
0: Oke, makasih Kalong.
1: Nanti putar lagu Kalongnya.
0: Iya.
1: Kalong nunggu. Oke,
0: makasih Kalong. Iya. Selamat malam ya dengan Kak Long. Dengan Ai Kepo Sebuko. Selamat malam Ai.
2: Halo Pekolah tu. Ini bernama siapa ya?
0: Halo Ai.
2: Halo.
0: Ai
2: Golong.
0: Ai Kepo ya.
2: Ya betul, sama Ai Kepo di tempat cucu di Sanggau ni.
0: Di Sanggau. Tanah
2: Raung.
0: Di mana?
2: Tanah Raung. Di Tanah Raung tu.
0: Tanah Raung.
2: Di selalu SPBU di Tanah Raung tu.
0: Ya. Okey, Ai, lagunya apa?
2: Masih dapat lagu kah?
0: Masih, kita tampung semua lagunya.
2: Alhamdulillah, dapat lagu pun cukup alhamdulillah, dah dapat pun cukup alhamdulillah. Apa lagu kekiranya malam ni nak didengar ni?
0: Apa lagunya?
2: Lagu.
0: Cari lagi.
2: Aku masih seperti yang dulu tu, apa judul aku nak tahu kami.
0: Aku masih seperti yang dulu.
2: Oh.
0: Judulnya apa tu ya?
2: Nama apa judul lagi? Apa judul deh?
0: Oke, nanti dicarikan Ai. Silakan siapa-sapanya.
2: Salam kah? Cocoknya bagaimana dengan siapa nih?
0: Dengan Bung Eko.
2: Oh, Bung Eko yang ganteng ya kata orang, tapi belum pernah ngelihat nih.
0: Belum pernah. Oke.
2: Oh, ya pernah ngelihat. Salamnya untuk Kalung tuh yang bergolong nih. Ya sambil nelpon yang bergolong tuh. Sambil monitor. Terus Bang Eko. Terus Bang Dendi. Terus Paman Sam. Paman Sam. Putra Plato. Terus siapa lagi yang punya anak tu? Mbak Kakung, Mbak Kangkung kah? Mbak Kangkung. Terus Kakek Uban. Siapa lagi ya? Abu Kocai itu. Terus Mama Yuli, Bibi Yuli. Mama Boboi dah masuk kah Mama Boboi?
0: Udah tadi.
2: Aduh, udah dengar baru lah monitornya. Aduh, terlambat Ai Kepo ni.
0: Oke, itu aja.
2: Untuk abang yang ganteng, semoga sehat selalu. Pulangnya hati-hati ya.
0: Oke. Makasih.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih dengan Ai Kepo di mana tadi? Sanggau ya. Pokoknya Sanggau ya. Jauh di mata dekat di hati. Oke. Belum ada yang gabung. Kita langsung hadirkan nih lagu dari requestan Bung Widi ya. Oke, lagunya Rose and My Love ya, Rosie dan Andres. Nah, di mana lagu ini dipopulerkan oleh duo Belanda Rosie dan Andres pada tahun 1976. Diciptakan oleh Andres Holten dan Marcel Manengke serta dirilis sebagai single sekaligus menjadi judul album My Love. Lagu ini berhasil meraih posisi 3 besar tangga lagu Belanda ya, dan menjadi karya paling terkenal dari Rosie dan Andres. Lagu ini mengisahkan tentang kerinduan seseorang kepada kekasih yang dicintainya. Liriknya menggambarkan keindahan, perpisahan dan harapan agar cinta yang pernah terjalin dapat kembali bersatu. Nuansa melodi yang lembut dan romantis membuat lagu ini menjadi salah satu lagu kenangan yang populer di Indonesia maupun Belanda di era 1970-an. Kita dengarkan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Desi? Desi? Bangun, sudah siang. Aduh. Desi?
1: Iya, Pak. Kan hari ini hari Minggu. Masih ngantuk, Pak.
0: Desi, ini cas HP nggak dicabut. Lampu masih hidup. TV nggak dimatiin. Pantasan listrik boros. Aduh, hai.
2: Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Mematikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil. Yuk sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari. Cabut charger ketika selesai mengisi daya. Mulailah dari diri sendiri, listrik terkontrol, nyaman di hati. Hemat energi untuk bumi dan masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, tiga lagu cantik menghibur suasana kumpul Anda bersama keluarga tercinta. Selamat malam, dengan siapa?
1: Selamat malam, dengan saya.
0: Silakan, Bude ya?
1: Iya.
0: Silakan, Bude.
1: Request lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Dari Nila Sari. Salamnya dirangkul sajalah dari Asam
0: Pedas. Iya.
1: Terima kasih Bang Eko, selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Dengan Bude di Beduai. Ingin Memeluk Dirimu, ya. Ya, salah satu dari lagu yang telah Anda dengarkan tadi, di antaranya ada Mengapa Tak Pernah Jujur, ya. Kita ambil dari satu koleksinya Pance Pondang. Lagu ini merupakan salah satu karya yang populer di kalangan pencinta tembang kenangan Indonesia. Lagu ini telah dikenal sejak era 1980-an dan tercatat sebagai bagian dari album karya emas Demi Kau dan Si Buah Hati, yang membuat sejumlah lagu romantis, ya, ya maksud kami, yang memuat sejumlah lagu romantis karya Pance, di mana lagu ini mengisahkan dua insan yang saling mencintai dan merindukan, namun tak pernah berani mengungkapkan perasaan mereka secara jujur. Akibatnya keduanya harus hidup dalam kerinduan, kesepian, dan kecemburuan yang terus membara. Tema cinta yang terpendam dan kejujuran dalam hubungan menjadi pesan utama dalam lagu ini. Ya, selain dinyanyikan oleh Pance Pondang sendiri, lagu ini juga pernah dipopulerkan oleh Dian Pesisa dalam album albumnya pada tahun 1987, sehingga semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

Ya, ada juga salah satu lagu requestan dari Ai siapa tadi ya? Ai Susah Senang kali ya. Dengan judul Lumpur dan Belian, lagu ini dirilis sebagai single pada 25 Agustus 2024. Diciptakan oleh Guspa Diana dan diaransemen oleh Dekirian. Lagu ini mengangkat tema kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dalam hubungan cinta. Melalui liriknya, tokoh utama merasa telah memberikan kasih sayang dengan tulus, tetapi justru dikhianati oleh orang yang dicintainya. Ia harus menanggung rasa malu, kehilangan, dan kehancuran hati akibat perbuatan pasangannya. Ya, judul Lumpur dan Berlian ini menggunakan kiasan yang kuat. Berlian melambangkan sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi, sedangkan lumpur melambangkan kehinaan atau kesalahan. Dalam lagu ini, kiasan tersebut menggambarkan seseorang yang menyia-nyiakan sesuatu yang berharga dalam hidupnya hingga kehilangan kehormatan dan kepercayaan pasangannya.

Iya, beberapa lantunan cantik tadi ya kami hadirkan menemani suasana istirahat Anda malam hari ini bersama orang tersayang, keluarga tercinta dan teman dekat tentunya. Dan kita saat ini di 23.19 ya waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita. Dan saya akan hadirkan kembali ini salah satu lagu mancanegara dari Bryan Adams dengan judul Please Forgive Me, di mana lagu ini merupakan balada rock yang dipopulerkan oleh Bryan Adams yang dirilis pada Oktober 1993 sebagai single utama dari album kompilasi terbaik So Far So Good. Lagu ini ditulis oleh Bryan Adams bersama produser musik terkenal Robert John Mood Lang. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang memohon maaf kepada orang yang dicintainya sambil menegaskan bahwa cintanya tetap kuat dan tidak akan pernah berubah. Tema utama adalah penyesalan, kesetiaan, dan harapan untuk mendapatkan pengampunan dari pasangan. Ya, secara musikal bahwa Please Forgive Me ini merupakan balada romantis dengan perpaduan piano, gitar, dan vokal emosional khas dari Bryan Adams. Lagu ini menjadi salah satu lagu cinta paling sukses dalam karirnya dan berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu di beberapa negara termasuk Australia, Kanada, Belgia, Norwegia, dan Irlandia. Video musiknya disutradarai oleh Andrew Catlin dan direkam di sebuah studio musik di Paris. Video tersebut menampilkan Bryan Adams bersama para musisinya dalam sebuah suasana sederhana yang menonjolkan emosi lagu. Ya, pesan dari lagu ini yaitu mengakui kesalahan adalah langkah penting dalam mempertahankan hubungan. Cinta yang tulus sering disertai kesediaan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Kejujuran dan kesetiaan merupakan pondasi utama dalam hubungan yang langgeng. Dan lagu ini hingga saat ini, Please Forgive Me, tetap dianggap sebagai salah satu lagu cinta paling ikonik dari Bryan Adams. Dan masih sering diputar di berbagai platform musik maupun konser. Kita dengarkan Please Forgive Me, Bryan Adams.

0: udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu minyak goreng mercik-mercik lagi masak apa sih, Bu?
4: Lagi goreng ikan, Bu.
3: Hah? Hari gini makan ikan? Daging dong, Bu, biar elit dikit.
4: Aduh duh, sekarang mah bukan mikir elit atau enggaknya, yang penting sehat, Bu.
5: Benar, ikan kaya akan sumber vitamin, kaya akan sumber mineral, dan protein. Ikan juga merupakan penyedia lemak baik bagi tubuh. Mari makan ikan agar tubuh lebih sehat.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, pendengar masih di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Sapa malam, edisi malam hari ini di 14 Juni 2006. Ya, telah Anda dengarkan Jauh di Mata Dekat di Hati ya, dari Poppy Mercury. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Poppy Mercury pada awal dekade 1990-an. Ya, lagu ini mengangkat tema kerinduan dan kesetiaan dalam hubungan yang harus terpisah oleh jarak. Di mana melalui liriknya, ya lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang meskipun berjauhan dengan orang yang dicintainya, namun kasih sayang dan kenangan tetap melekat erat di hati. Pesan utama dari lagu ini adalah membawa bahwa ya cinta sejati tidak akan pernah pudar hanya karena jarak dan waktu. Karakter vokal Poppy Mercury yang khas, ya penuh penghayatan dan emosi, menjadikan lagu ini mudah diterima oleh para pendengar bersama sejumlah lagu populer lainnya. Jauh di Mata Dekat di Hati turut mengukuhkan nama Poppy Mercury sebagai salah satu penyanyi wanita Indonesia yang berpengaruh pada masanya.

Dan kemudian ada Dian Pesisa ya, Tak Ingin Sendiri, dengan lirik yang sudah tidak asing lagi ya, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer yang dibawakan oleh Dian Pesisa di era 80-an. Dan lagu ini juga diciptakan oleh Pance, seorang maestro lagu-lagu pop romantis Indonesia yang telah melahirkan banyak tembang kenangan abadi. Dirilis pada tahun 1984, lagu ini menjadi salah satu karya terbesar dalam perjalanan karir Dian Pesisa. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang mendambakan kehadiran dan kasih sayang dari orang yang dicintainya. Perasaan kesepian, kerinduan, dan harapan ya untuk hidup bersama menjadi tema utama yang disampaikan melalui lagu ini. Ya, kita sudah di 23.43 ya waktu Indonesia Barat.

Iya, terus menemani kebersamaan kita di edisi Sapa Malam malam hari ini. Ya, satu lagu mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang negara Anda ya. Dan satu lagu juga requestan dari Bu Dedi Buduai, ingin memeluk dirimu.

Iya, kita ambil dari versinya ini siapa nih? Dian Piscesa nggak ada ya? Dari Pance ya. Dedi Dores. Nah, kita dengarkan.

Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Sapa Malam malam hari ini ya. Satu lagu terakhir kami hadirkan, Ingin Memeluk Dirimu, dari cover

Ya, dinyanyikan dari cover. Ya, salah seorang vokalis wanita, ya. Ya, pendengar, mudah-mudahan bisa menghibur ya suasana istirahat Anda malam hari ini. Satu lagu terakhir kami hadirkan, Ingin Memeluk Dirimu, dan sekaligus juga ya menuntas kebersamaan kita di Sapa Malam edisi 14 Juni 2026 malam hari ini di Minggu. Ya, tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Nanti saat ini kita di 2353 ya, nanti pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda ya untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Bersama Pro 3 RRI. Kami bertugas ya di Sanggau Malam. Pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Tetap semangat dan selamat beristirahat. Satu lagu terakhir dari mancanegara saya hadirkan ke Ruang Dengar Anda. Mengakhiri jumpa kita di Sapa Malam. Kita ambil dari Big Guess ya. Don't Forget to Remember. Di mana lagu ini karya populer dari Big Guess yang terdiri dari tiga bersaudara yaitu Barry, Robin dan Maurice Gibb. Dirilis pada tahun 1969 sebagai single dan kemudian dimasukkan dalam album Cucumber Castle. Lagu ini ditulis oleh Barry Gibb dan Maurice Gibb dengan nuansa musik country pop yang sangat lembut, berbeda dari gaya disco Big Guess yang lebih dikenal pada era 1970-an. Don't Forget to Remember menjadi salah satu lagu awal yang membawa nama Big Guess semakin dikenal di kancah musik internasional. Terima kasih kebersamaannya, tetap terus bersama kami RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama Pro 3 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimentahkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada dari lini serang nomor 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao. Dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sepertinya akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda, bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang turun oleh kedua pelatih ini?
1: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana.

Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya, dan juga ikuti pertandingan Piala Dunia ya. Ini antara Belanda ya melawan Jepang dengan skor 2 sama nih pendengar ya. Yang pastinya ini sangat seru sekali ya untuk Anda. Dan pendengar, kami akan hadirkan ya di Sanggau pagi ini menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan yang pastinya bersama saya Sarfadini ya, dan juga tim Sanggau pagi ini akan mengupdate ya informasi Anda. Dan pendengar di Mutiara Pagi, pada pagi hari ini ya kami akan hadirkan, nanti akan ada narasumber kami juga ya melalui via Zoom ya. Ini ada Bapak Sahid ya, ini selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Parindu. Dan nanti kami juga akan membahas dengan tema hikmah

tahun baru Hijriah ya. Dan pendengar, di awal jumpa kita pada pagi hari ini ya, untuk edisi Senin ya 15 Juni 2026, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kalah mendapat nikmat dan umpatan tak kalah mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tak kala berada dalam kesusahan.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Masih kami hadirkan ya di Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Sambil menunggu ya narasumber kami bergabung melalui via Zoom, pendengar ya. Lagu-lagu religi islami masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami ya, ini di Mutiara Pagi Islam, dan telah bergabung juga narasumber kami, ini ada Bapak Syahid ya, sudah bergabung melalui via Zoom, yaitu selaku penyuluh agama Islam. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf Bapak, boleh di on cam kan Pak untuk kameranya Pak? Oke, baik pendengar ya, ini pada pagi hari ini ya kami akan membahas tentang hikmah tahun baru Hijriah nih ya, dan nanti akan membahas lebih dalamnya ini, kita langsung saja ya. Nah, silakan nih Bapak untuk pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu mengenai hikmah tahun baru Hijriah. Silakan Pak Syahid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa RRI Antikong yang berbahagia, semoga pertemuan kita di akhir tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Hikmah tahun baru Hijriah. Ada beberapa momentum yang perlu kita pelajari, yakni yang pertama adalah dengan adanya tahun baru ini, kita harus pertama muhasabah diri. Dengan adanya muhasabah, nanti kita harapkan tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Di dalam momentum muhasabah ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, apa untungnya muhasabah diri? Dengan muhasabah diri, kita bisa menentukan apakah ibadah kita sudah lebih baik. Yang kedua, apakah akhlak kita sudah semakin mulia? Yang ketiga, apakah hubungan kita dengan keluarga dan sesama, apakah sudah harmonis? Itu. Yang kedua, harus dengan adanya tahun baru ini, kita harus menumbuhkan semangat hijrah. Yakni meninggalkan kebiasaan buruk. Yang kedua, memperbaiki akhlak. Dan juga menjaga lisan dan perkataan negatif. Selanjutnya, kita harus bisa meninggalkan pergaulan yang tidak baik dan memulai kebiasaan ibadah yang lebih konsisten. Juga dengan hikmah tahun baru ini, kita mengingat pentingnya waktu, karena sesuatu harus dimulai dengan waktu. Waktu itu sangat penting, karena sedikit waktu kita lewatkan akan memenggal leher kita. Yakni Apakah waktu yang sangat penting ini kita sudah memperbanyak ibadah? Apakah kita sudah memperbanyak menuntut ilmu? Dan apakah kita bisa bekerja mencari nafkah dengan barang yang halal dan juga bisa menebar manfaat kepada sesama? Yang perlu kita perhatikan lagi di dalam sejarah, bahwa tahun baru berawal dari sejarah yang sangat penting sekali, yakni yang mencanangkan dan menetapkan awal dari titik nol dari tahun baru.

Di dalam sejarah sudah banyak yang meriwayatkan betapa pedihnya, betapa momentumnya, betapa monumentalnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Padahal Rasulullah di Makkah, banyak juga sahabat yang di Makkah, ekonominya mapan, rumahnya megah, jabatannya tinggi. Tapi dengan perintah Allah untuk berhijrah, meninggalkan itu semua, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, apabila keluarganya tidak mau. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat heroik sekali. Dari berawal dari yang dulunya waktu di Makkah itu mereka menjadi orang kaya. Dulunya di Makkah dia menjadi pejabat besar, menjadi pejabat tinggi. Dulunya di Makkah beliau-beliau menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang disegani. Itu semua atas perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hijrah. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk melakukan hijrah ke Madinah sehingga meninggalkan itu semua. Para sahabat sami'na wa ato'na, para sahabat meninggalkan semua itu, para sahabat berangkat ke Mekah berangsur-angsur. Apa tujuan di situ? Karena baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berserta umat Islam yang ada di Mekah di dalam menjalankan dakwah Islam, di dalam melaksanakan syariat Islam sudah menjadi titik nol, titik nadir, titik puncak, tidak bisa berkembang. Karena dari kepepet yang sangat kepepet sekali, maka perintah Rasulullah Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hijrah. Di balik itu semua, hijrah ini menjadi titik awal, tonggak perjuangan pertama kali menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah sahabat-sahabat yang datang dari Mekah menuju ke Madinah. Terus di Madinah banyak dibantu oleh orang-orang Madinah sehingga yang disebut dengan kaum Ansor, para penolong. Inilah momentum ukhuwah Islamiyah dengan akidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menjadi keluarga, tidak pandang suku apapun. Yang penting dia sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara. Yang mana yang namanya saudara ibaratnya sedarah ataupun tidak sedarah, tapi kalau sudah menjadi saudara di dalam berakidah, saudara di dalam bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para sahabat mau berbagi, baik itu berbagi tempat tinggal, berbagi harta, berbagi keinginan, berbagi kepentingan, semuanya

0: tidak dirasakan. Yang menjadi titik nolnya adalah titik tujuan Allah yang sama, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan dari situlah semenjak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh kaum Ansar, sehingga disinilah timbul atau hikmah yang sangat utama, yakni menyatukan tanah air yang namanya, yang dulu awalnya bernama Yasrib, sehingga menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi kota yang bercahaya. Dari suku Aus dan suku Khazraj yang dulunya selalu berperang, setelah hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandatangani piagam Madinah, menjadi kesepakatan umum tidak ada yang boleh berperang. Apabila ada serangan dari luar kota Madinah, maka semua penduduk yang ada di Madinah harus mempertahankan diri. Sama-sama harus menguatkan, sehingga seia sekata atas perintah dengan piagam Madinah, atas perintah undang-undang piagam Madinah yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin, dan juga mendapatkan restu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kota Madinah berpindah namanya dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Sehingga makna ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat mendukung sekali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka suatu bangsa itu akan mudah tercabik-cabik. Dari sinilah momentum yang utama yang bisa menyatukan baik itu suku Yahudi ataupun selain Yahudi, baik itu yang Yahudi atau Nasrani atau Islam, baik dari agama apapun, kalau sudah masuk ke Madinah, menjadi warga Madinah, harus bisa mempertahankan diri, mempertahankan kedaulatan yang waktu itu namanya kedaulatan yang dengan terkenal dengan istilah Piagam Madinah, yakni barang siapa yang sudah menjadi penduduk Madinah harus mempertahankan diri, harus mempertahankan kota Madinah dari serangan-serangan dari luar. Itulah titik awal sehingga baginda Sayyidina Umar radhiyallahu an meletakkan sejarah titik nol daripada tahun baru Hijriah ini. Jadi sehingga sampai sekarang sebenarnya ini adalah peristiwa yang sangat monumental sekali. Maka bisa kita tarik yang lebih jauh. Ada beberapa yang sangat fundamental sekali dengan adanya tahun baru ini. Bahwa selain itu juga kita harus memperkuat keimanan dan ketakwaan. Tanpa adanya keimanan dan ketakwaan, kehidupan kita akan bisa menjadi rapuh. Sehingga tanpa keimanan dan ketakwaan, manusia tidak punya integritas, tidak punya loyalitas. Kalau sebuah penduduk sudah tidak punya integritas dan loyalitas, maka mudahlah negara tersebut akan rapuh. Dan jangankan dalam sebuah negara, di dalam rumah tangga sendiri, kalau tidak punya loyalitas dan tidak punya integritas, nah, ini akan menjadi bubar dalam rumah tangga itu. Apalagi di dalam suatu negara, kalau pejabat-pejabatnya tidak punya moralitas, tidak punya loyalitas, tidak punya integritas, ya hancur jadinya. Makanya dari tonggak ini sebenarnya keimanan dan ketakwaan itu pangkal. Pangkal daripada loyalitas dan pangkal daripada integritas seseorang. Orang, bahkan ada sebuah perusahaan yang menjadi titik dalam penerimaan karyawannya itu. Yang pertama itu moralitas, integritas, dan loyalitas. Loyalitas itu sebenarnya nomor sekian. Yang pertama itu integritas dulu. Integritas itu sama kalau di dalam bahasa agama adalah keimanan. Nah, di situ integritas itu dalam keimanan. Di dalam bahasa agama itu sama dengan keimanan. Terus moralitas. Moralitas itu dalam bahasa agama sebenarnya ketakwaan. Hanya cuman beda istilah saja di situ. Kalau manusia tidak punya setelah itu baru loyalitas. Makanya kalau loyalitas didahulukan tanpa keimanan dan ketakwaan, bisa jadi ini bisa menjadi apa ya, geng-gengan gitu dalam sebuah negara, di dalam sebuah perusahaan bisa jadi semacam itu. Maka yang pertama itu adalah keimanan itu dari mana? Pertama itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah bahasa yang pertama dipakai, tapi itu bahasa agama. Itu adalah menunjukkan bahwa apakah keimanan seseorang ini nampak atau tidak. Jadi integritas atau moralitas seseorang ini benar apa tidak. Disitulah kadang-kadang orang bisa membaca syahadat, bisa mengatakan saya bermoral, saya bertakwa, tapi kenyataannya di dalam bahasa umumnya itu integritas. Kalau ada suapan dikit-dikit, itu lupa. Disitulah kadang-kadang ini yang sangat penting sekali bagi kadang-kadang tokoh-tokoh masyarakat, ya kita sendirilah. Makanya ini dengan adanya momentum tahun baru ini, keimanan dan ketakwaan kita, kita apa ya, kita cuci ulang, kita cuci ulang, kita bersihkan, kita perbarui biar macam bayi lagi, biar bersih. Maka kalau istilah komputernya itu dibersihkan semua. Jadi kita, hati kita dengan tahun baru ini harus kita bersihkan dulu. Kita bersihkan hati kita bersihkan moral kita bersihkan akhlak kita. Kalau keimanan ini dan ketakwaan itu benar, maka timbulnya apa? Akan menumbuhkan rasa syukur, rasa terima kasih, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa bermuhasabah. Tidak semua orang diberi rasa untuk introspeksi diri. Kalau orang sudah tidak bisa, tidak memiliki, yang pertama tidak punya rasa untuk berintrospeksi diri, mereka berarti mereka underdeal di dalam hatinya itu sudah sangat kotornya. Yang kedua, otaknya sudah kacau. Sudah berarti sudah rusak. Karena tidak ada, tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa digunakan untuk berpikir lagi bahwa ini sensornya sudah mati, kan itu. Kalau tidak mau muhasabah berarti sensor hati, sensor otak enggak, sudah mati, sudah rusak. Ini bahaya sekali. Maka kalau ini sudah rusak, nanti tidak bisa membedakan rasa sayang dan rasa sedih. Sudah tidak bisa membedakan rasa senang dan rasa sedih. Tidak bisa membedakan bahagia ataupun tidak. Nah, inilah bahayanya. Makanya dengan adanya tahun baru ini, kalau iman dan takwa kita perbaiki, hati kita cuci, otak kita cuci, kita perbaiki dari pengaruh-pengaruh iblis, dari pengaruh-pengaruh yang jahat, maka akan menumbuhkan rasa syukur. Kalau kita sudah memiliki rasa syukur di dalam hati kita, di dalam cara berpikir kita, maka kita harus memperbanyak ibadah, menjaga kesehatan, bisa membantu sesama, dan bisa menggunakan nikmat untuk kebaikan. Saking biasanya, orang itu biasanya banyak yang kufur nikmat. Nah, kufur nikmat, punya mata tidak digunakan untuk kebaikan, punya harta tidak digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, punya kesehatan tidak digunakan untuk hal-hal yang beribadah kepada Allah. Dan nanti kalau sudah rusak semua, mata sudah sakit, badan sudah sakit, otak sudah sakit, hati sudah sakit. Kalau semuanya sudah sakit ya, tunggulah pembaharuan secara total. Makanya dari momentum tahun baru ini, waktu sahabat Umar dan para sahabat itu sudah datang di Yasrib, sehingga menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, maka ukhuwah Islamiyah terpenuhi, semua menjadi saudara, tidak ada suku ini, tidak ada suku Aus, tidak ada suku Khazraj, tidak ada suku apapun. Yang ada adalah penduduk Madinah Munawwarah. Maka setelah adanya itu, menghindari permusuhan akan hilang. Semua bersatu. Terus saling menjaga silaturahim. Saling memaafkan. Saling memberi. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sehingga setelah itu, sehingga timbullah menjadi awal perubahan kehidupan orang Madinah. Waktu itu bisa menjadi kuat. Sehingga Islam di Madinah Munawwarah bisa berkembang sampai seantero dunia. Sehingga kita sekarang bisa mengenyam, bisa mengerti apa itu Islam, apa itu syahadat. Itu berawal daripada tonggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah ini akhirnya berkembang kemana-mana, ke seluruh dunia. Sehingga syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah bisa eksis sampai sekarang dan bisa berkembang sampai sekarang. Karena dari dulu kan banyak. Dari Yaman, para nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Rasulullah itu sudah, sampai sekarang sudah enggak kelihatan lagi, baik itu dari umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Musa juga sudah enggak nampak, umat Nabi Isa juga enggak nampak, karena inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama-agama para pendahulu dulu. Inilah sedikit daripada hikmah tahun baru, sehingga dengan adanya tahun baru semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun ini, tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Amin. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, kita sudah menjadi orang yang rugi. Kan di situ. Kalau apalagi tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, itu kita menjadi orang yang terlaknat. Nah, tapi kalau tahun ini, tahun depan lebih baik dari tahun ini, itulah kita akan menjadi orang yang beruntung dan bisa menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat.
1: Amin ya Pak ya.
0: Demikianlah sedikit urean, barangkali ada pertanyaan.
1: Oke Bapak, ini waktu juga sebenarnya sudah singkat banget ya Pak ya. Nah mungkin ada nih terakhir gitu ya, pesan Bapak singkat ya untuk masyarakat agar dapat lah nih Pak menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, apalagi ini di momentum tahun baru Hijriah ini. Baik Bapak, singkat nih Pak, silakan Pak.
0: Bagi masyarakat Kabupaten Sanggau pada umumnya dan khususnya bagi diri kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi tahun depan daripada tahun ini, yang perlu kita introspeksi diri pertama, kita harus melihat catatan kita kembali. Jadi kita harus punya spirit, motivasi. Yang pertama, kita harus menjadikan awal tahun baru ini bisa membuat perubahan kehidupan kita. Yang pertama, kita harus punya etos kerja yang lebih baik. Artinya, kita punya catatan di dalam buku induk kita. Pertama kita harus bisa memiliki perencanaan. Rencana tahun depan pertama, kita harus bisa sholat dengan baik. Nah, pertama sholat. Yang kedua, kita harus bisa membiasakan membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita harus menjaga lesan kita, yakni dengan mengurangi hibah. Selanjutnya, untuk tahun depan, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Yang terakhir, kita harus bisa menjaga amanah di dalam pekerjaan. Nah, ini sangat penting sekali, karena apa? Sholat merupakan tanda. Sholat itu merupakan tanda apakah orang ini masih punya keimanan apa tidak. Masih punya ketakwaan apa tidak. Kalau di dalam bahasa umum, dengan sholat ini bisa dilihat integritasnya dia kepada Allah seberapa. Juga loyalitas seseorang ini kepada Allah seberapa. Loyalitas ini bisa, kalau dalam bahasa agama itu ketakwaan. Kalau integritas itu dalam bahasa agama itu keimanan. Kan di situ. Tanpa itu semua, tidak ada, kalau manusia tidak ada keimanan dan tidak ada ketakwaan, manusia itu nilainya akan rendah. Jadi apa bedanya manusia dengan hewan? Hewan tidak diperintahkan untuk sholat. Hewan tidak perlu ada keimanan dan ketakwaan. Sehebat-hebatnya hewan, secerdas-cerdasnya hewan, anjing saja, itu dia hanya yang dia inginkan hanya loyalitasnya sangat tinggi.
1: Oke, baik Bapak ya. Mohon maaf ini Bapak, waktu kita sudah di penghujung. Terima kasih ya Bapak untuk penjelasannya di pagi hari ini. Dan semoga nanti dalam waktu kita akan membahas dengan topik yang berbeda. Dan saya cukupkan juga ya di program Mutiara Pagi pada pagi hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Warta Pagi. Terima kasih untuk Bapak Sahid ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Parindu. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau untuk perjuangan anak-anak ini, dia begitu semangat lah.
1: Terima kasih kepada RRI yang mendapat penyiaran.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marsilinus ini menegaskan sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas meski daerah menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan, dan ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana sekolah hingga kebutuhan tenaga pendidik yang belum terpenuhi, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Yeremias menegaskan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga harus didukung fasilitas belajar yang memadai. DPRD Sanggau berharap pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan melalui pemerataan fasilitas sekolah, peningkatan mutu tenaga pendidik, dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Pendengar, Pangeran Ratu Surya Negara Kesultanan Sanggau Gusti Arman menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang berhasil memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ajang sepak bola terbesar di dunia.
3: Pangeran Ratu Surya Negara Kesultanan Sanggau, Gusti Arman, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang berhasil memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ajang sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, keberhasilan RRI dalam memperoleh hak siar menunjukkan komitmen lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Hal itu sekaligus menjadi bentuk pelayanan informasi dan hiburan yang dinantikan publik. Ia menambahkan, Piala Dunia merupakan ajang olahraga yang memiliki banyak penggemar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sanggau. Karena itu, akses siaran resmi dinilai penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pertandingan secara langsung.
1: Saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang mendapat penyiaran secara langsung Piala Dunia ini, merupakan suatu kebanggaan kepada RRI yang begitu antusias bisa mendapat penyiaran langsung dari pertandingan sepak bola yang akan kita tonton bersama ini. Terima kasih dan ucapan selamat kepada RRI Kabupaten Sanggau.
3: Ia mengungkapkan apresiasi tersebut menjadi dukungan bagi RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang informasi, pendidikan, dan hiburan. Kehadiran siaran Piala Dunia diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dengan berbagai peristiwa olahraga dunia. Mulandari melaporkan.
2: Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 di Kecamatan Tain Hilir terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin ini menyampaikan hingga saat ini kesiapan pelaksanaan maupun arena perlombaan telah mencapai sekitar 90%.
3: Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 di Kecamatan Tayan Hilir terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sanggau, Burhanuddin menyampaikan, hingga saat ini kesiapan pelaksanaan maupun arena perlombaan telah mencapai sekitar 90%. Ia menambahkan, selain menyiapkan sarana dan prasarana, LPTQ Sanggau juga telah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan teknis pelaksanaan. Sejumlah agenda yang tersisa, diantaranya pelantikan Dewan Hakim yang dijadwalkan pada tanggal 17 mendatang. Ia menambahkan, pada MTQ tahun ini, terdapat 6 cabang lomba yang telah ditetapkan panitia. Sementara itu, untuk jumlah peserta sekitar 333 orang berdasarkan jumlah pendaftaran yang masuk.
4: Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik dan dari pengurus LPTQ maupun panitia, alhamdulillah pada saat ini kalau berdasarkan peninjauan lapangan sudah mencapai 90%. Baik tempat pertandingan maupun pelaksanaan pembukaan dan sebagainya. Berdasarkan pendaftaran yang sudah dilakukan sebanyak 333 orang. Dan kesempatan ini juga kami akan menyiapkan BPJS tenaga kerjaan, karena artinya BPJS ini menyiapkan mereka mulai dari berangkat tempat mereka sampai ke selama sebulan setelah pelaksanaan masih berlaku BPJS.
3: Selain itu, panitia juga menyiapkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi peserta sejak keberangkatan hingga setelah pelaksanaan MTQ selesai. Wulandari melaporkan.
2: Tim sepak bola Spanda Tayan Hulu berhasil merebut gelar juara Liga Anak Sanggup Volume 1 usia 15 tahun. Hasil tersebut diperoleh setelah menundukkan Mahkota Skadau B dengan skor tipis 1-0 di partai final.
5: Spanda Tayan Hulu berhasil keluar sebagai juara Liga Anak Sanggau Volume 1 U15 setelah mengalahkan Mahkota Skadau B dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di Gor Pancasila Sanggau. Pelatih Spanda Tayan Hulu, Ferdianus Riki, usai pertandingan final di Gor Pancasila Sanggau mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari semangat dan kerja keras para pemain sepanjang turnamen. Yang mengungkapkan, perjalanan menuju gelar juara tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, Mahkota Skadau B memberikan perlawanan yang cukup kuat sehingga para pemain harus bekerja keras hingga peluit akhir pertandingan. Riki juga menyampaikan keberhasilan timnya tidak terlepas dari kedisiplinan para pemain dalam menjalani latihan. Ia menegaskan semangat dan konsistensi berlatih menjadi faktor penting yang mengantarkan Spanda Tayan Hulu meraih hasil terbaik pada turnamen tersebut.
0: Kalau untuk perjuangan anak-anak ini, ya begitu semangat lah. Mereka berlatih dan bersemangat untuk mendapatkan juara satu. Kalau untuk tim Skadau ya lumayan kuat lah, tapi kita masih bisa mengimbangi pertandingan menjadi juara. Ya, kunci kemenangan adalah salah satu adalah terus latihan. Bagi anak-anak yang rajin latihan dan semangat, terus pasti bisa.
5: Riki juga menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Liga Anak Sanggau yang telah memberikan ruang kompetisi bagi pemain usia dini. Menurutnya, turnamen seperti ini penting untuk memperkuat pembinaan sekaligus menjadi sarana mencari prestasi bagi pesepak bola muda di Kabupaten Sanggau. Octofrandi melaporkan.
2: Turnamen Futsal Teknik Mesin Cup 2026 sukses menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bakat bagi 36 tim pelajar di Kabupaten Sanggau. Kompetisi yang diinisiasi mahasiswa PSDKU Polne Pontianak di Sanggau ini diharapkan mampu melahirkan atlet muda berbakat sekaligus menjadi ruang kegiatan positif bagi generasi muda.
5: Teknik Mesin Cup 2026 menjadi wadah bagi pelajar di Kabupaten Sanggau untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang futsal. Ketua BEM PSDKU Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau, Diki Pratama menyebut, tingginya partisipasi peserta menunjukkan minat pelajar terhadap olahraga ini masih sangat tinggi. Ia mengungkapkan, turnamen yang diikuti 36 tim pelajar itu tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi siswa yang memiliki minat dan potensi di bidang futsal. Melalui kompetisi ini, peserta mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Ia menilai kompetisi olahraga pelajar perlu terus diperbanyak agar generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan minat dan bakat secara positif. Melalui teknik mesin cup, mahasiswa berupaya menghadirkan wadah yang dapat mendukung pembinaan serta mengembangkan potensi pelajar di Kabupaten Sanggau.
6: Ini terkhususnya terdaftar ada 24 tim putra dan 12 tim putri, menggambarkan betapa besarnya antusiasme pelajar di Kabupaten Sanggau untuk mengikuti turnamen futsal ini. Di sini merupakan ajang pencari bakat, perkembangan bakat siswa. Selain daripada pengembangan bakat, kami juga mempromosikan kampus terkhusus di jurusan teknik mesin yang ada di Kabupaten Sanggau.
5: Diki berharap teknik mesin cup dapat terus diselenggarakan sebagai ruang positif bagi pelajar untuk mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga. Kompetisi yang berkelanjutan dinilai penting untuk mendukung lahirnya atlet-atlet muda berbakat dari Kabupaten Sanggau. Dalam turnamen futsal Teknik Mesin Cup 2026 pada kategori putra, SMA Negeri 1 Tain Hulu A berhasil meraih gelar juara, disusul SMA Negeri 1 Meliau A sebagai runner-up, SMA Negeri 1 Sekayam di posisi ketiga, dan SMA Negeri 2 Sanggau Ribon di peringkat keempat. Sementara kategori putri, SMK Negeri 1 Perindu keluar sebagai juara, diikuti SMA Negeri 2 Sekayam di posisi kedua, SMA Negeri 1 Kembayan di peringkat ketiga, dan SMK Negeri 1 Sanggau di posisi keempat. Oktoverandi melaporkan.
2: Tim futsal SMA Negeri 1 Tayan Hulu sukses mempertahankan gelar juara kategori putra pada turnamen teknik Mesin Cup 2026. Selain kembali merebut piala, pemain dari sekolah tersebut juga berhasil membawa pulang penghargaan individu sebagai pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak.
5: Keberhasilan SMA Negeri 1 Tayan Hulu mempertahankan gelar juara kategori putra pada Teknik Mesin Cup 2026 merupakan hasil dari konsistensi latihan dan pengembangan kemampuan pemain. Official SMA Negeri 1 Tayan Hulu, Jeremias Tepu menyebut, pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga performa tim. Ia mengungkapkan, keberhasilan mempertahankan gelar tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan tim sebelum kompetisi berlangsung. Selain menjalani latihan secara rutin, para pemain juga terus didorong untuk mengembangkan kemampuan dan menjaga semangat bertanding. Menurut Sitepu, status sebagai juara bertahan turut memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk kembali tampil maksimal. Mental juara yang telah terbentuk sejak musim sebelumnya menjadi modal penting dalam menghadapi setiap pertandingan. Pada Teknik Mesin Cup 2026, SMA Negeri 1 Tayan Hulu kembali keluar sebagai juara kategori putra. Posisi kedua diraih oleh SMA Negeri 1 Meliau A, disusul SMA Negeri 1 Sekayam di peringkat ketiga, dan SMA Negeri 2 Sanggau Ribon di posisi keempat. Selain meraih gelar juara, pemain SMA Negeri 1 Tayan Hulu juga berhasil membawa pulang penghargaan individu sebagai pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak.
7: Kuncinya saya kira anak-anak ya perlu diasah, konsisten, dan strategi tentunya harus dilakukan untuk memenangkan pertandingan. Dan saya pribadi bersyukur anak-anak di sekolah kami punya bakat alami, ya tinggal kami bisa mengembangkannya untuk mengangkat potensi mereka sehingga hari ini kami kembali juara. Nah, itu memang aturan di dalam semua kompetisi, memang selalu yang juara satu mendapatkan best player dan juga top score. Ya itu tentunya memotivasi mereka supaya mereka lebih bagus lagi bermain. Mereka juga terus mengasah kemampuan mereka, skill mereka untuk beberapa kompetisi yang bertahun-tahun yang akan datang.
5: Sitepu berharap Teknik Mesin Cup dapat terus dilaksanakan sebagai wadah bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga. Dia menilai kompetisi yang berkelanjutan akan membantu menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pelajar untuk berprestasi sekaligus memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Sanggau. Oktoverandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Spanda Tayan Hulu juara Liga Anak Sanggau U15. Raja Sanggau apresiasi RRI siarkan Piala Dunia. Saya Sarifah Dini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinon dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

0: Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangodan. Tadi sudah Anda dengarkan ya Warta Pagi. Selanjutnya pendengar, jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kabar dari Kalbar untuk Anda.
1: Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di Kalimantan Barat. Kembali kami hadirkan dari ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
4: Selamat pagi Fatih.
3: Baik, di sana dapat kami pantau ada rekan kami Dewi, Jeki, Dini, Jen, dan juga Firdaus pendengar. Dan untuk mengawali jumpa kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi di sana.
4: Iya, Fatih dan juga teman-teman serta pendengar dan pemirsa, untuk Sintang pagi ini mendung ya, kalau lalu lintas lancar-lancar aja. Dan kalau dari kemarin itu gerimis aja gitu ya. Hujan ringan lah ya. Dan pagi ini juga masih awan putih masih bergelantung di angkasa gitu. Belum ada kayaknya hangatnya mentari, belum menembus cahayanya ke relung jiwa kita.
3: Baik, terima kasih rekan Dewi di Sintang. Kemudian kita ke Entikong bersama rekan Jeki di sana. Bagaimana kondisi terkini di perbatasan, Jeki?
5: Ya, baik, Fatih dan teman-teman, selamat pagi semuanya. Di mana untuk Entikong pagi hari ini cuaca masih terlihat cerah berawan begitu. Mudah-mudahan mendukung hingga sore begitu. Dan kalau untuk pantauan cuaca lalu lintas,

0: Cerah, Sambas pagi hari ini, dan untuk arus lalu lintasnya lancar aja, Fatih.
1: Baik, di Kota Pontianak dapat kami gambarkan pendengar, cuaca pagi ini tampak lebih cerah daripada biasanya ya, tapi tetap berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Kami juga dapat pantau lalu lintas ya melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak, di mana pagi ini walaupun hari Senin ya, namun tampak tidak seramai biasanya pendengar, walaupun tetap tampak juga lalu lintas yang mulai padat begitu ya di beberapa ruas jalan lainnya. Kami juga lakukan pemantauan di Taman di Tugu di Gulis, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Perhatikan laju Anda, pendengar, jangan terlalu buru-buru ya. Walaupun emang sudah mungkin ada yang telat jam segini ya, mengingat ini juga hari Senin, ada yang mungkin berangkat untuk apel. Hati-hati di jalan tentunya, pendengar. Kami update informasi untuk Anda di kabar dari Kalbar. Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Informasi pertama akan disampaikan rekan kami Dini dari Sanggau, pendengar, di mana RRI Sanggau menggelar nobar hingga debar bola gembira. Selengkapnya disampaikan Syarifah Dini.
2: Oke, baik Fatih ya, ini untuk informasi yang pertama ya, yaitu terkait dengan LPP RRI Sanggau nih ya, akan ini sudah menggelar ya kemarin, tepatnya hari Minggu ya, 14 Juni 2026 ya. Nah, ini kegiatan nonton dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ya, sebagai sarana hiburan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Ketua Panitia Nonton dan Dengar Bareng Bola Gembira ini ya, RRI Sanggau 2026, ini Yohanes Leo mengatakan kegiatan tersebut ya dirancang untuk menghadirkan suasana kekeluargaan bagi warga melalui pertandingan sepak bola. Nah, walaupun memang kemarin juga ya di Sanggau itu subuh begitu mau turun juga dari rumah ya ikut nonton bareng, itu hujannya lumayan agak deras ya, intensitas sedang, namun minat dan juga untuk menonton bareng, apalagi para pecinta bola ya, untuk warga-warga di sekitar Muara Kantu ya, dekat-dekat dengan Keraton Suryanegara, ini lumayan ramai juga untuk nonton walaupun di subuh hari ya, dengan suasana yang lumayan sejuk juga ya. Dan juga untuk kegiatan juga ya, ini nanti akan ada 4 pertandingan besar ya selama gelar Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan pembuka yang akan disaksikan juga ya, ini tepatnya udah kemarin ya sebenarnya ya, antara Brazil ya melawan Maroko di halaman Istana Suryanegara. Dan panitia juga memfokuskan berbagai persiapan ya pada kenyamanan penonton dan juga penciptaan atmosfer kebersamaan. Nah, untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan ya dan juga pengurus RT di sekitar lokasi acara. Nah, kegiatan nonton bareng tersebut diselenggarakan sebagai bentuk hiburan gratis ya bagi masyarakat, sekaligus sarana menjaga silaturahmi antar warga melalui momentum sepak bola. Masyarakat juga diharapkan dapat berkumpul dan mempererat hubungan sosial dan suasana dalam suasana yang positif. Nah, kegiatan nonton bola bareng gembira 2026 dapat menjadi ruang kebersamaan yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat ya. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat rasa persaudaraan dan kekompakan di tengah masyarakat Kabupaten Sanggau, Fatih.
1: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Memang antusiasme masyarakat ya tak dapat terbendung, pendengar. Tadi pagi berangkat siaran juga masih ramai ya yang nonton sepertinya ya, karena juga ada pertandingan besar tadi sebelum pukul 5. Kita beralih ke informasi dari Pontianak, pendengar, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalimantan Barat ini dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual ke luar wilayah. Hal itu disampaikannya usai membuka Rakerwil 1 ICDN DPW Kalimantan Barat. Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wakil Gubernur, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalbar untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut. Ia menegaskan setelah menjual Setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan untuk menjual kelebihan produksinya ke luar daerah. Namun, kepentingan Kalimantan Barat harus tetap menjadi prioritas utama.

0: Chrisatus juga menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Dan itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kami akan bergeser ke Sintang. Informasi mengenai jajaran Polsek Belitang Hilir resmi menertibkan dan membongkar arena judi sabung ayam di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Dewi.
1: Baik rekan Pati dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Polsek Belitang Hilir membongkar arena sabung ayam yang berada di Dusun Beruduk, Desa Melancan Raya, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau pada Jumat 12 Juni 2026. Penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas sabung ayam di lokasi tersebut. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihmas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, setelah menerima informasi dari masyarakat, Kapolsek Belitang Hilir Ibtu Jesi Sinarta Siantori bersama personel segera melakukan pengecekan ke lokasi. Saat petugas tiba di lokasi, pendengar, di lokasi arena sabung ayam tersebut ditemukan dalam keadaan kosong dan tidak terdapat aktivitas maupun pelaku di tempat tersebut. Meski demikian, personel tetap melakukan pembongkaran terhadap sarana yang diduga digunakan untuk kegiatan sabung ayam guna mencegah lokasi tersebut kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa. Tindakan yang dilakukan personel Polsek Belitang Hilir ini merupakan bentuk respon cepat kepolisian terhadap laporan masyarakat sekaligus upaya preventif menjaga situasi keamanan ketertiban di masyarakat agar tetap kondusif. Ibda Iwan mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk aktivitas perjudian serta segala melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian, Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Antikong, pendengar. Rekan kami Marcelius Jeki akan melaporkan DPRD Sanggau minta penanganan prioritas Jalan Banti Maringin Jaya. Selengkapnya, silakan Jeki.
2: Baik, benar Pati dan pendengar, di mana kerusakan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Bonti menuju Maringin Jaya kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyampaikan kondisi jalan yang rusak dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan perlu segera ditangani. Di mana ia juga menambahkan selain jalan, sejumlah jembatan di jalur tersebut juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sedikitnya, terdapat 5 jembatan yang dinilai perlu masuk dalam program penanganan prioritas. Dan Yeremias menilai kerusakan jalan turut dipengaruhi kendaraan angkutan sawit yang membawa muatan melebihi kapasitas. Padahal kemampuan jalan tersebut hanya sekitar 8 ton, sementara kendaraan yang melintas diduga membawa muatan hingga 10 sampai 10 ton. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga infrastruktur jalan yang menjadi aset bersama. Dan Yeremias juga meminta Bupati Sanggau dan Dinas PUPR Kabupaten Sanggau menjadi penanganan ruas jalan Bonti Maringin Jaya sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Dari Antikong kita akan bergeser ke Sambas, di mana informasi tinjau perbatasan Temaju Teluk Melano, Gubernur Norsan siapkan dukungan pengembangan ekonomi dan pariwisata. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Ya, betul sekali Fatih. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melakukan peninjauan langsung ke kawasan perbatasan Temajuk ya, Teluk Melano di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat potensi pengembangan ekonomi dan pariwisata khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dinilai semakin menjanjikan. Dalam kunjungan tersebut, Norsan menegaskan bahwa kawasan Temajuk itu memiliki posisi strategis sebagai beranda depan Indonesia. Karena itu, pemerintah provinsi ingin mendorong pembangunan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu rencana yang menjadi perhatian ini adalah pembukaan kembali akses lintas batas Temajuk Teluk Melano yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Dan nantinya, jalur ini juga diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat Indonesia dan Malaysia sekaligus membuka membuka peluang perdagangan dan kunjungan wisata lintas negara. Menurut Norsan, jika akses lintas batas sudah aktif, kawasan Temajuk juga berpotensi menjadi pintu gerbang wisata internasional di Kalimantan Barat. Wisata dari Malaysia dan Brunei Darussalam diperkirakan ini akan lebih mudah berkunjung ke Sambas, terutama ke Pantai Temajuk yang dikenal memiliki panorama alam yang masih alami dan garis pantai yang panjang. Tidak hanya sektor pariwisata, pendengar, pemerintah juga melihat peluang besar di bidang ekonomi masyarakat, dan kawasan perbatasan ini dinilai memiliki potensi perdagangan bilateral yang cukup kuat, terutama hasil perikanan dan komoditas laut seperti lobster yang selama ini menjadi unggulan masyarakat pesisir. Dalam peninjauan ini juga, Gubernur menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas penunjang seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi, hingga dukungan terhadap UMKM dan homestay warga. Menurutnya, pengembangan wisata tidak akan maksimal jika akses dan fasilitas dasar ini belum memadai. Dan selain itu juga, pendengar, konsep pengembangan kawasan juga diarahkan pada ekowisata berbasis lingkungan. Hal ini karena wilayah Paluh dan Temajuk merupakan habitat penting penyu yang dilindungi, sehingga pembangunan diharapkan tetap menjaga kelestarian alam. Fatih.
0: Baik, salah satu wishlist juga itu ya ke Temajuk Sambas itu ya. Semoga nanti dipermudah akses untuk menuju ke sana. Karena memang masih terbatas ya Firdaus ya untuk ke sana.
3: Betul, tapi jalan udah bagus ya Fatih ya.
0: Ah, luar biasa itu nanti.
1: Ayo kita cuti bareng ke sana.
0: Ayo Dewi. Baik, itu dia pendengar informasi dari Sambas. Kemudian kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Juga dapat melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Edisi hari ini 15 Juni 2026 kami akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kami hadirkan informasi di mana sebanyak 177 atlet dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Kalimantan Barat 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga diarahkan untuk menjaring atlet potensial menuju kejuaraan nasional. Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat akan menggelar kejuaraan Provinsi Tinju Amatir tahun 2026 pada 17 hingga 20 Juni 2026 mendatang di Horti Park Dreamland, Desa Pal 9, Kabupaten Kuburaya. Ketua Harian Pertina Kalbar, Hamdan Darsani, mengatakan hingga saat ini sebanyak 177 atlet telah terdaftar untuk mengikuti pertandingan di berbagai kelas yang dipertandingkan. Kejur Prof juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Pertina Kalbar periode 2025-2029 serta pelatihan wasit dan hakim yang berlangsung selama 3 hari mulai 15 Juni. Sementara itu pendengar, Ketua Panitia Kejur Prof Pertina Kalbar Muhammad Iwan Prabowo menyebut Kejur Prof ini menjadi sarana penting untuk menyeleksi atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Atlet yang berprestasi nantinya akan diproyeksikan mengikuti program latihan daerah sebagai persiapan menuju kejuaraan nasional. Selain Kejur Prof, Pertina Kalbar juga berencana menggelar Liga Tinju Kalimantan Barat pada awal atau pertengahan Agustus 2026, bertepatan juga dengan Agustusan kita nanti pendengar ya. Ketua Liga Tinju Pertina Kalbar Herman Syah mengatakan kompetisi tersebut diharapkan dapat menambah jam terbang atlet sekaligus menjadi wadah pembinaan berkelanjutan bagi petinju muda Kalimantan Barat. Semoga segera terlaksana. Masih dari informasi olahraga, kami akan bergeser ke Sanggau, di mana Liga Anak Sanggau U15 jadi wadah pembinaan remaja. Selengkapnya, Syarifah Dini.
1: Ya, ini Liga Anak Sanggau volume 1 U15 ya, dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan bagi anak-anak dan remaja melalui olahraga. Ketua Sanggau Soccer School ya, Najori ini mengatakan kegiatan olahraga menjadi salah satu cara untuk mengarahkan anak-anak dan remaja agar memanfaatkan waktu luang pada kegiatan yang bermanfaat. Dan turnamen yang digelar di Gor Pancasila Sanggau itu tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi sarana membangun karakter, sportivitas dan juga kreativitas anak-anak yang melalui sepak bola. Dan Najori juga mengatakan antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap sepak bola dan kondisi tersebut menjadi motivasi bagi panitia untuk terus mengembangkan Liga Anak Sanggau pada penyelenggaraan berikutnya. Nah, ia juga berpesan ya, Liga Anak Sanggau dapat terus menjadi ruang pembinaan yang positif bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Sanggau bahkan di Kalimantan Barat. Melalui kegiatan olahraga yang berkelanjutan, ya generasi muda diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus memperkuat karakter dan sportivitas sejak dini. Fatih.
0: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Kita beralih ke Antikong. Komisi 3 DPRD Sanggau minta pengawasan truk overload diperketat. Selengkapnya, Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari perbatasan. Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau Yeremias Marcelinus ini meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Di mana menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Dan selain ruas jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ram sawit di Kabupaten Sanggau tersebut. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, kemudian papan informasi, dan spanduk imbauan. Ini juga termasuk. Dan ia juga menambahkan, jika upaya pembinaan tidak diindahkan, maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Yeremias juga berharap pemerintah daerah, Dishub Sanggau, kemudian Satpol PP, dan kepolisian dapat bersinergi dalam menertibkan kendaraan overload di Kabupaten Sanggau. Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, baik sepertinya kita akan angkat telepon terlebih dahulu dari pendengar kami. Selamat pagi.
3: Pagi, pagi, Pak.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Saya dari Kecamatan Tengah Timur Pahuman untuk melaporkan LPG yang 3 kg sekarang. Ya, dikatakan susah carinya LPG yang 3 kg itu. Harganya dibeli di warung-warung 40-45 ribu per buah, per tabung.
0: Baik. Itu di Pahuman, Kabupaten Landak ya, Pak?
3: Iya, Kabupaten Landak, Pak. Pasti.
0: Baik.
3: Itu aja, Pak Pati ya. Makasih ya.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak.
3: Oke.
0: Baik. Itu tadi informasi pendengar ya, salah satu pendengar kami dari Pahuman, Kabupaten Landak yang melaporkan tabung gas LPG 3 kg ya, yang dimana tadi informasinya bisa sampai harganya Rp40.000. Terima kasih atas laporan Anda tadi Pak ya. Kemudian kita beralih lagi pendengar informasi dari Kabupaten Sambas kali ini. Pembangunan beranda negara, integrasikan sekolah rakyat dan jalan Sambas. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
4: Ya, Fatih, pemerintah pusat mulai memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di Sambas. Fokusnya kali ini tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan pendidikan dan akses transformasi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menjalankan dua program utama secara bersamaan, yakni pembangunan sekolah rakyat dan percepatan program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD. Kedua program ini ditargetkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat perbatasan. Dan staf khusus Menko Infrastruktur Herzaki Mahendra Putra mengatakan pembangunan sekolah dan jalan menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Saat ini pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat ya pendengar sudah berjalan di Singkawang dan Pontianak. Salah satu lokasi di Singkawang bahkan disebut telah mencapai progres sekitar 58% per Juni 2026. Keberhasilan itu mendorong rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sambas, dan pemerintah pusat telah memverifikasi lahan lebih dari 7 hektar di Desa Penangkalan yang dinilai siap digunakan karena memiliki akses listrik dan air bersih. Bupati Sambas Satono menyatakan pemerintah daerah juga siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi dan teknis agar pembangunan sekolah tersebut bisa segera terrealisasi demi peningkatan kualitas SDM masyarakat perbatasan. Dan juga selain pendidikan, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jalan penghubung Desa Serindang menuju Bukit Segoler sepanjang 5,4 km. Dan jalur ini penting karena menjadi akses utama kawasan pertanian, irigasi, hingga sekolah warga setempat. Sebagian jalan juga sudah diaspal pemerintah daerah, sementara sisanya diusulkan mendapat dukungan melalui program Inpres Jalan Daerah, dan warga berharap pembangunan jalan segera terrealisasi karena selama ini tingginya biaya angkut hasil panen akibat jalan rusak cukup membebani petani, Fatih.
0: Terima kasih Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita beralih ke Sintang. Guna mencegah kekerasan terhadap anak, WVI Sintang gelar kegiatan peningkatan kapasitas PATBM. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
5: Baik, terima kasih Pati. Wahana PC Indonesia area program Sintang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM dari 9 desa di Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Taman Kelempiau, Kabupaten Sekadau 11-13 Juni 2026. PATBM ini merupakan gerakan masyarakat yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak, mengidentifikasi serta melaporkan kasus kekerasan perantaran, eksploitasi, maupun perlakuan salah terhadap anak, serta memfasilitasi rujukan dan penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan. Area Program Manager Sintang, Margareta Siregar, menyampaikan setelah kurang lebih 2 tahun keberadaan PATBM di desa-desa dampingan, para relawan telah aktif melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan anak-anak mengenai dampak perkawinan anak serta berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan, isu perlindungan anak yang masih sering ditemukan di 9 desa dampingan antara lain perkawinan anak, perilaku seksual berisiko pada remaja, penyalahgunaan konten pornografi. Perkawinan anak menjadi perhatian khusus karena anak belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial untuk memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terhadap perkawinan maupun hubungan seksual. Hal itu dikatakan Margareta pada Sabtu 13 Juni 2026. Sementara itu pendengar, tokoh agama dari Desa Temyang Kapuas Paduli menyampaikan terjadinya penurunan praktek kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak. Menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai undang-undang perlindungan anak serta edukasi tentang pengasuhan dengan kasih tanpa kekerasan. Melalui peningkatan kapasitas ini pendengar, para relawan PATBM diharapkan semakin mampu menjadi agen perubahan atau agent of change di tingkat masyarakat dan mencegah kekerasan terhadap anak, memperkuat perlindungan anak serta memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung masa depan mereka. Demikian Pati dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang sekaligus menutup kebersamaan kita dari Kalbar, di kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Juni 2026. Terima kasih rekan-rekan.
5: Terima kasih juga.
4: Terima kasih, Fatih. Terima kasih kembali Fatih.
0: Dan baik, di sana ada rekan kami Dewi, Jeki, Dini, dan Firdaus pendengar. Dan setelah ini nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Pro 1.

0: 101.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan tadi sudah Anda dengarkan dan juga ikuti kabar dari Kalbar. Selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
0: Pro 1.

0: dikhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan, obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang